0: di perantauan. Menurut beliau, koperasi itu bukan sekadar bertujuan mengukuhkan ekonomi ahli, malah menjadi penghubung antara komuniti anak Perak di perantauan dengan negeri asal mereka. PDR yang ditubuhkan pada 1962 kini mempunyai lebih 2,000 ahli dan keanggotaan itu dilihat sebagai kekuatan besar untuk membentuk jaringan ekonomi lebih tersusun. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Royong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk koma.

0: Hai Izzah, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
1: Oh, Dian ke? Izzah tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
0: Alah, malaslah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
1: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
0: Betul juga cakap Izzah tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
1: Ata, maulah kita. Tujuh hari yang mulia,
2: hari bahagia, sambut dengan. Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
3: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Yeah, yeah. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah 95.6 MHz.
2: Terima kasih korban kena terus kekal layan Perak FM di mana aja korban berada. Nak lebih mudah, muat turun aja aplikasi RTN Klik. Dengarkan kami di mana-mana aja. Dah pun di jam yang ketiga ini, kalau di jam yang pertama dan di jam yang kedua, awak keserangan. Dah keserangan dah kuma. Kerana hadir dah bunga pada pagi ini di konti Perak FM. Assalamualaikum, JT.
3: Abang dengar tak Zaitun?
2: Dengar.
3: Waalaikumsalam. Akhirnya Abang Mim dah tak ada. Dapat kita je berdua.
2: Jangan cakap macam tu, JT. Mim ada, Mim tak dapat bersama kita.
3: Ya.
2: Sebab dia ada urusan hari ni.
3: Ya, jadi dia bagi peluang untuk kita, bang. untuk kita bentangkan.
2: Okey, jangan risau, Koma. Kami akan berkongsi bersama dengan Koma mengenai borak gegor pagi kita.
3: Ya.
2: Ceritanya, JT pagi ni kita nak lawan lah lelaki dan perempuan. Boleh tak?
3: Pagi-pagi dah lawan faham, insyaAllah boleh.
2: Kita nak cuba tarik lah pendengar-pendengar kita, yuk-yung kita, untuk bercerita mengenai topik borak gegor pagi kita mengenai
3: antara lelaki perempuan, siapa yang lebih pandai simpan rahsia? Wow. Dah ready ke, bang?
2: Rasanya kita ni kalau siapa lebih pandai simpan rahsia, mestilah lelaki.
3: Ya ke?
2: Iyalah.
3: Yakin? Confident.
2: Sebab bagi saya sendiri lah kan, lelaki ni dia dia tak banyak bercakap. Lelaki tak berbicara. Sesedor dia mati je.
3: Sedar-sedar tahu no-no gone eh. Tapi laki ada je yang dalam diam-diam dia berisi, bang. Dia nampak diam tapi belakang kita, ya Allah, dia yang paling bergosip sekali.
2: Ada ke lelaki macam tu?
3: Tapi bagi Zeti, perempuan yang pandang simpan rahsia, sebab perempuan kan care. Dia macam lebih, macam lebih ada apa tu, rasa, rasa ingin macam menjaga.
2: Iya ke?
3: Ya, macam abang pernah dengar tak, habis sini-sini je.
2: Habis sini, sini je.
3: Habis sini-sini je. Dia tak bawa ke rumah kat Kiah, rumah kat PA, dah tak bawa dah.
2: Iya ke? Tapi selalunya perempuan lah yang menjadi pelapor ni, untuk menyampaikan berita-berita, terutamanya di kawasan setempat.
3: Dia yang tu abang dengar tu bukan rahsia, tu meluah.
2: Ada beza eh?
3: Ada beza. Tu meluah ataupun dia macam bagi hint sikit-sikit kot. Untuk kadang-kadang kita ada rahsia yang kita pegang. Kadang-kadang untuk nak merapatkan orang ni, katakan rahsia tu macam ada yang gaduh-gaduh kan. So kita ada hint-hint sikit lah untuk kita nak merapatkan dia orang.
2: Oh, jadi orang tengah lah ni.
3: Ya, yeah, tapi kadang-kadang rahsia tu tetap disimpan dengan baik.
2: Maknanya dia meluahkan cerita yang mungkin membawa kebaikan lah.
3: Ya, yeah.
2: Ada macam tu eh?
3: Adalah. Kita halal dengan benda tu.
2: Tak ada. Awak rasa lelaki lah yang lebih pandai simpan rahsia. Kalau korang nak kongsikan cerita bersama dengan kami mengenai antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia?
3: Ya.
2: Tengok, ni sahabat saya, Wan Panjang. Lelaki atau perempuan, Wan? Siapa lebih pandai simpan rahsia, Wan?
3: Saya
2: cuba bagi tahu orang.
3: Saya pun tahu dah.
2: Laki apa? Nampak mestilah lelaki.
3: Memanglah geng datang.
2: Okey, 545-8559. Kalau kamu nak kongsikan, juga boleh saksikan kami ketika ini di live TikTok.
3: Bolehlah komen kat situ. Jangan cakap laki je, nak cakap kenapa. Kalau boleh kan? Tolong nyatakan sebab.
2: Sebab ramai di TikTok Perak FM pagi ni katanya hari ni Zeti macam cikgu.
3: Yelah, Zeti tak bawa rotan je hari ni.
2: Ada yang kata Zeti macam cikgu. Apa tadi awak baca?
3: Cikgu disiplin.
2: Cikgu disiplin ni?
3: Tapi Zeti tak adalah disiplin. Tapi abang je sebab tau Zeti pakai spek ni.
2: Ya.
3: Kita iklan kejap. Sebab doktor cakap kena pakai spek untuk nak elak abuk. Sebab abang ingat tak minggu lepas Zeti sakit mata? Zeti ingatkan hati je tercala. Rupanya mata pun boleh tercala.
2: Banyak tengok drama ni.
3: Tak, betul-betul mata Zeti luka. Patutlah tengok abang meme je berai. Mata Zeti pedih. Mata Zeti luka. Tapi okay, dah baik dah.
2: Okay, kamu nak saksikan bagaimana guru Zeti pada pagi ini? Kamu boleh saksikan kami secara live di TikTok Perak FM. Dan jangan lupa untuk salurkan mengenai antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia. Terus kekal
3: untuk kamu aja.

tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat,

0: Himpunan berinformasi tentunya untuk kamu aja 838 minit pagi. Rick dan juga Zeti berdua kami hari ini. Okey, cerita mengenai
1: antara lelaki dan perempuan, siapa yang pandai simpan rahsia? Oh, tapi yang perempuan pun tak menyebelahi Zeti ni. Aduh.
0: Betul ke? Alamak, 545-8559. Yeah. Kalau kamu nak telefon kami terus, nak sembang-sembang pendapat kamu antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia kalau ada pengalaman ke?
1: Yeah, betul.
0: Tapi menariklah kalau kita baca komen di TikTok Perak FM ketika ini. Ramai yang memberikan pandangan. Antaranya Cik Ta, katanya lelaki pandai simpan rahsia. Dah kahwin lain tapi isteri pertama tak tahu.
1: Ni rahsia benar.
0: Itu macam berat juga tu kan.
1: Ya, berat. Berat tapi tepat lah. Ada yang terpatuk-patuk ke sekarang.
0: Okey, juga ada Mazlan, katanya lelaki tak bercerita, tak tahu kami pergi mancin. Kan? Lelaki ni selalunya memang
1: dia senyap-senyap jadi.
0: Senyap je, dia tak bercerita. Okey, ada perkongsian juga dari Abang Fendi Jelapang. Boleh hantarkan juga di WhatsApp kita, di rumah hijau kita.
1: Okey.
0: 0102007055. Abang Fendi Jelapang kata, bagi saya, lelaki lebih tahan menyimpan rahsia.
1: Lelaki saja.
0: Contohnya lah kan, isteri selalu menceritakan rahsia-rahsianya sewaktu zaman mudanya. Sedangkan saya tak pernah menceritakan kisah-kisah silam saya kepadanya.
1: Oh, ya Allah, bertalu-talu ni.
0: Betul ke?
1: Kan? Zeti tak tahulah Zeti, tapi taklah.
0: Betul ke? 545-8559 kita ada pemanggil ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Zah Tamar Betua.
1: Oh, Assalamualaikum Kak Zah.
2: Pagi Zeti, Rik.
0: Pagi. Kak Zah, topik kita antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia?
2: Lelaki lah simpan rahsia.
1: Allah, Kak Zah tak boleh macam tu Kak Zah.
2: Cepat orang rumah Kak Zah dia simpan rahsia.
1: Aduh, Kak Zah ni potong.
0: Oh, maknanya Kak Zah cakap perempuan ni tak pandai simpan rahsia lah, ya?
2: Pandai macam Kak Zah. Kak Zah tak pandai simpan rahsia. Macam kadang-kadang macam nak berkongsi bersama, nak cerita lah tau.
1: Tak tahan ni.
2: Kalau kita pendam, tak boleh tu apa-apa benda tu. Mesti nak cerita. Dia lah, tapi Kak Zah tak boleh tu. Kak Zah nak cerita.
1: Faham Kak Zah.
0: Macam JT Gabor tadi lah. Perempuan ni dia suka meluah.
1: Itu bukan bercerita. Itu meluah. So, itu bukan rahsia.
2: Tak boleh nak rahsia lah tak.
0: Oh, Abang Wadud kalau Kak Zah cerita kat dia, dia okey lah. Dia simpan rahsia lah.
2: Simpan rahsia dia simpan. Tapi takat mana dia nak simpan pun. Lama-lama kita tahu juga apa benda.
1: So tak ada ketahanan.
2: Dia nak simpan, dia nak simpan pun tak apa. Simpan dulu. Kak Zah tak boleh. Apa sikit pun Kak Zah nak cerita, nak luahkan, nak sembang dengan dia. Orang kata macam mana tempat kita nak ngadu dengan dia lah tak.
1: Faham. Jadi yang Kak Zah cakap ni bukan rahsia, meluah.
0: Dia beza meluahkan dengan rahsia ni lah. Okey, baru saya faham. Okey Kak Zah, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Zah.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah, itu dia cerita. Nampak dari Yong kita sendiri yang ngaku kabarnya perempuan ni tak pandai simpan rahsia.
1: Tapi kita dengar Kak Zah cakap tadi asyik meluah, meluah, meluah.
0: Jadi apa menyebabkan perempuan tu macam tadilah kan, yang saya faham Kak Zah cakap dia tak boleh nak simpan.
1: Dia tak boleh nak memendam rasa. Kita ni kalau memendam rasa kita burst. Kita pecah otak.
0: Jadi kalau dapat orang kata goo dia. Jadi dia akan meluahkan lah.
1: Meluah. Tapi dia tak semestinya bagi tahu rahsia. Dia meluah. Meluah tu tak semestinya dia bagi tahu rahsia. Ya Allah, dah nak makin kecundang sikit.
0: Okey, Kak Zira kata perempuan lagi pandai simpan rahsia.
1: Alhamdulillah.
0: Meluahkan perasaan lain.
1: Cantik.
0: Okey Kak Zira, terima kasih Kak Zira. Okey, juga ada Izmir, terima kasih mendengarkan Perak FM pada pagi ini. Ramai juga antaranya Mama Fifi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Rakan-rakan DEM, grup CJU.
1: Banyak siapanya? Orang bangun pagi.
0: Syarul pun ada, katanya hari ini hari Selasa ada Pasar Selasa Batu Kurau. Jadi kepada yang koma yang memandu nak ke sana tu, berhati-hatilah ya.
1: Ya, betul.
0: Boleh kongsikan bersama dengan kami mengenai lelaki atau perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia?
1: Ya, siapa?
0: Setakat ni lelaki lah.
1: Yakin? Aduh.
0: Jadi terus kekal
1: untuk koma aja.

0: rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat.

0: Sekadar informasi tentunya untuk Koma Ajeri dan juga Zeti di sini 8.52 minit pagi.
1: Ya, masih dalam topik kita, laki dengan perempuan, siapa yang pandai simpan rahsia? Mestilah perempuan.
0: Ya ke? Tapi pelik juga ni dekat TikTok kita daripada Hasha Memiana. Rasanya macam lelaki orang dia. Dia kata sama je Zeti, lelaki pun bercerita juga rahsia kawan-kawan dia.
1: Betul.
0: Tak ada maknanya lelaki pandai simpan rahsia.
1: Kan? Macam kita cakap tadi, nampak diam tapi sama je.
0: Indah. Sebenarnya lelaki kalau dia berkumpul tu, percayalah, dia cerita akhirat.
1: Yelah, akhirat tu meluah lah kan, bercerita lah kan pasal dalaman rahsia.
0: Kadang-kadang dia kupas hadis sikit, ambil daripada pengajaran tu.
1: Faham.
0: Macam itulah lelaki. Okey, ada juga yang berkongsi di rumah hijau kita. Terima kasih Fauzi, Nozi, Manjoy, hadir kabarnya. Ni kita dengar kan mengenai luahan ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gegar pagi buat DJ Nashriq dan juga DJ Zati.
0: Oh, Zati.
2: Siaran gegar pagi di Kera FM tentang perbincangan topik pagi ya di siaran gegar pagi.
1: Macam dengan

0: majalah tiga.
1: Saya kira bahawa bagi saya lah, saya menghujah bahawa lelaki lebih pandai simpan rahsia. Lah.
2: Awal tu.
1: Saya memberi tiga premis lah, tiga contoh. Mengapa
0: tu?
1: Saya mengatakan lelaki lebih
2: pandai simpan rahsia?
1: Pandai menyimpan rahsia okay. mereka.
2: Silakan.
1: Pertamanya saya bagi contoh lelaki ni kalau misalnya kalau dia beli sesuatu barang lah. Satu barang di luar, di kedai, di pasaraya ataupun di mana-mana. Mereka akan, orang kata kalau balik ke rumah, bila ditanya oleh isteri ataupun anak-anak, abang berapa ni harga barang yang dibeli ni di pasaraya tersebut? Lelaki kata, tak apalah, tak ada apalah. Murah yang ada, dia tak akan sebut harga tu. Kalau boleh sebelum sampai ke rumah, tag harga tu di barang tu akan dibuang lah.
2: Betul lah.
1: Akan diasingkan.
0: Ini satu penipuan.
1: Kedua, lelaki ni, sifat lelaki ni dia kalau contohnya kalau macam kenderaan rosak, kereta atau motor, kereta rosak dia akan repair. Bila balik ke rumah ditanya oleh isteri ataupun anak-anak, berapa kena charge repair ataupun membaiki kereta ni. Jadi tak ada apa, murah dia akan kata murah ya. Dia takkan sebut mungkin kena 500 ke 600 ke 700 ke 800. Tak disebut oleh si lelaki tersebut. Yang ketiganya, kalau macam lelaki ni kalau dia nak pergi macam misalnya dia ada outdoor, dia ada kursus di luar, dia akan pergi. Dia akan pergi, dia tak cerita kepada isteri ataupun keluarga dia. Tiba-tiba 4-5 hari dia balik. Baru dia pandai simpan rahsia. Dia tak cerita dia pergi mana. Mungkin dia pergi melancong ke, dia tidur di hotel ke, dia tidur di tempat luar ke, tapi dia pandai, dia akan cerita di tempat lain. Dia pergi ke tempat lain, tapi dia balik rumah, dia cerita di tempat lain.
2: Okay, itu... perkongsian daripada saudara Khair kita. Tapi poin yang pertama tu awak setuju jugalah kadang-kadang.
0: Tergelak sampai terdiam Abang Rik, tahu tak? Maksudnya dia pun buat benda yang sama. Adakah?
2: Kadang-kadang lelaki itulah kan, dia senyap, lepas tu dia tak nak kecoh-kecoh.
0: Faham. Jadi Zeti rungkai kan, setelah apa yang Zeti dengar melalui majalah Abang tadi, wartawan tadi.
2: Wartawan kita tadi, okay.
0: Zeti rasa ini bukan rahsia. Ini adalah satu penipuan. Dia macam tipu sunat.
2: Apa pula tu kira?
0: Yelah,
2: rahsia lah tu.
0: Itu bukan rahsia. Itu ketakutan.
2: Oh ya ke?
0: Itu macam kita tipu sunat lah, takut bini kita marah.
2: Okay, terima kasih juga yang berada di TikTok kita. Kata Yong Mawar kita, perempuan simpan tak lama. Lepas tu meletup lah macam Mad Singen keluarnya. Okay, terima kasih Koma. Ada Cuk Intan juga. Katanya betul. Yang boleh menyimpan rahsia, perempuan lelaki pun suka simpan rahsia.
0: Tapi itulah, kadang-kadang dua-dua boleh simpan rahsia. Kita nak tengok siapa yang kecundang cepat.
2: Okey, boleh telefon kami kejap lagi di jam yang seterusnya. Kami akan kongsikan lagi cerita mengenai antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia.
0: Siapa?
2: Terus kekal.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: berjaya.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.
4: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Anda sedang mendengarkan
6: Dengarkan Perak FM Pagi Koma

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM. Dah pun di jam yang keempat bertemankan Rick dan juga Zeti.
1: Ya, yeah. Panas.
0: Panas eh.
1: Panas. Tapi Zeti suka lah yang komen ni. Abang, ada yang mengatakan laki ni, dia memanglah nampak macam pandai simpan rahsia, tapi dia bila menekan-nekan sekejap je. Ha.
0: Siapa tu? Lelaki ke perempuan yang cakap?
1: Perempuan.
0: Jadi lelaki kita dah tahu dah macam mana cara dema ya.
1: Kita psikologi.
0: Jadi pastikan fikiran mental kuat eh. Jangan goyak.
1: Ya, yeah, sebab tu saya cakap perempuan boleh jadi pakar risik.
0: Oh.
1: Sebab dia orang paling psikologi paling ni.
0: Pandai korek rahsia eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, yang baru saja mendengarkan kami, nak tahu apa cerita yang kami borakkan. Pagi ni kami cerita mengenai antara lelaki dan perempuan. Siapa lebih pandai simpan rahsia?
1: Ya.
0: Setakat ni lelaki lah.
1: Setakat ni lah. Tapi perempuan pun tak kurang hebatnya. Lelaki bukan pandai simpan rahsia. Dia kuat menipu. Terbalik tu koma.
0: Okey, rumah hijau kita antara yang berkongsi ada Kak Zai dari Taiping. Katanya rasa lelaki pandai simpan rahsia. Yeah. Kalau tak, mana boleh kahwin 2-3?
1: Macam saya cakap, itu bukan rahsia, itu penipuan.
0: Ambo yong kita macam lepas geram nampaknya.
1: Itulah tu, jangan.
0: Okey, juga ada Chu Intan dari Sawu. Katanya tajuk borak pagi ni, siapa yang pandai simpan rahsia, lelaki ke perempuan? Lelaki yang banyak simpan rahsia dari lelaki.
1: Lelaki banyak simpan rahsia. Abang cakap lelaki banyak simpan rahsia dari lelaki? Mana?
0: Lelaki banyak simpan rahsia dari lelaki.
1: Oh, Zeti.
0: Perempuan pun pandai simpan rahsia.
1: Macam mana tu?
0: Tapi lelaki ni banyak simpan rahsia sebab dah ada pengalaman kena benda macam-macam ni. Apa tu maksudnya kan? Cuba tu. 545-8559 kita ada pemanggil kat sini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. Rizin Nasri dan Zeti. Apa khabar?
0: Habak baik, Pak Su.
2: Pak Su Asri, 104.1 Mega Bukit Larut, Taiping, bandarwarisan.com.my.
0: Tagline tu.
1: Faham. Baik, Pak Su. Pak Su. Topik kita, antara lelaki dan perempuan, siapa paling simpan rahsia yang paling handai sekali?
2: Yang paling handai simpan rahsia? Orang lelaki ya.
0: Ready lah.
1: Apa
2: yang pula? Bagi Pak Su kan, pendapat Pak Su. Lelaki 70% pandai simpan. Perempuan 30% saja.
1: Oh, ada peratus.
2: Sebab kata kita telok tengok, tilik pi, telik mai kan. Banyak ada negara-negara yang ada Perdana Menteri dia perempuan kan. Tapi mungkin tak lama lah, sekejap sajalah kan. Dia jadi pemimpin tu. Sebab apa? Dia petik pada hadis Nabi, baginda Nabi SAW kan. Sebaik-baik pemimpin adalah orang lelaki. Sebab orang lelaki ni pandai menyimpan rahsia. Kan? Tiada rahsia antara kita. Jadi, pendapat pasal tu lah kan. Perempuan ni dia biasa lah kan. Bila dah bersembang tu kan. Bila dah ramah sangat, overlapping, overlap kan. Dia terlepas juga rahsia tu kan.
0: Nak share eh.
2: Macam Kak Zah Taman Betul cakap tadi kan. Biasa lah kalau perempuan sembang ni kan, ramai-ramai kan. Itulah yang terkeluar rahsia tu. Dia tak boleh nak pandam, tak boleh nak simpan. Dia macam dengan lava gunung berapi ni. Bila sekali sekolah dia akan semua
1: dia
2: hati ya.
0: Dia pun tak boleh simpan lah. Dia pun tak boleh simpan lah, Pak Zul.
2: Boleh tu boleh. Cuma tak lama. Dia jangka expired dia dengan lelaki ni. Contohnya lelaki boleh simpan setahun. Perempuan boleh simpan dalam 7 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya.
1: Lama lah juga tu.
2: Itu kira separuh daripada kekuatan simpanan rahsia tu kan.
0: Oh ya, tapi adakah disebabkan lelaki ni paling simpan rahsia, Pak Zul kan? Menyebabkan lelaki lebih ramai mati awal daripada wanita?
2: Okey, sebab simpan rahsia mati awal.
0: Sebab dia bila menyimpan rahsia tu, terlampau stres.
2: Faham. Terlampau stres.
0: Adakah itu antara faktor lah, Pak Zul?
2: Pak Su rasa tidak.
0: Tidak.
1: Sebab dia memendam-mendam kan.
2: Kadang-kadang dia dikelilingi asap, dia rebu dan asap-asap lain kan.
1: Faham.
2: Itu cuma pasal bergurau saja DJ Nasri.
0: Ya
2: DJ baik. Nasri tahu dia faham apa pasal cakap ni.
0: Ya, kita lelaki, kita selalu semak akhirat pasal kan.
1: Dia tipu faham sangat. Faham sangat.
2: Pasal pasal sunyi lah, pasal DJ Nim tak ada. Saya dah dengar hilai tawa dan pusyong.
0: Tak apa, rancak lah pasal
2: no. Rancak juga lah kan. Tapi okey lah, steady-lady lah kan.
1: Memang pasal kita nak romantik sikit dengan Warik.
2: Oh, romantik eh.
1: Alamak. Abang Min bagi peluang lah, Sat.
2: Okey. Pak Su faham.
0: Pak Su yang kacau lah.
2: Kalau tiga orang tu lagi ceria lah.
1: Faham, kan? Pak Su. Bertiga lebih baik.
2: Dia hari Selasa, hari kami dengan Bro Wahid. Oh, semua tim ni memang best lah. Pak Su duduk tunggu Selasa dengan Abang Min tu.
1: Mantap, Pak Su.
2: Memang sempoi. Bukan kata setakat sempoi. Sempoi kali mantoi.
1: Okey, Pak Su.
2: Lima bintang.
1: Terima kasih.
2: Apa nama, tapi walaupun macam mana pun, Pak Su tetap respect orang perempuan lah kan. Pak Su bagi satu bintang lah kepada mereka kan. Pak Su nak minta lagu ni.
0: Sambil dia botek tu kan.
1: Selit-selit.
2: Dia punya Hindu kan.
0: Lagu ni
2: penyanyi asal dia drama band. Kumpulan drama band. Tapi mereka ubah tu. Penyanyi mana tu menyanyi lagu tu. Tajuk dia Bintang tu. Sedap lagu tu.
0: Oi, drama band Bintang eh.
2: Tapi ada baru ni Pak Su dengar DJ Hijau pasang. DJ Fingas tu dia pasang.
1: Lagu yang Dan Jangan Bintang Nenek.
2: Lagu tu lah. Tapi dinyanyikan oleh orang penyanyi lain.
1: Oh, wow.
2: Kalau boleh lah, kalau ada.
1: Dia, lagu tu dah dimudahkan lah.
0: Okey, baik Pak Su. Terima kasih Pak Su lah.
1: Terima kasih
2: Pak Su. Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Su. Tapi dia kata 1% je. Perempuan ni bagus lah. 70% tak 100% lelaki yang pandai simpan rahsia. 70%. Maknanya ada 30% lelaki yang tak pandai simpan rahsia. Okey, tak apa. Boleh kongsikan lagi bersama dengan kami di talian 545-8559. Terus kekal.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. 9.32 minit pagi. Masih lagi bertemankan Rick dan juga Zeti pagi ni.
1: Kita tak lari lagi topik kita. Laki dengan perempuan, siapa yang pandai simpan rahsia? Bagi Zeti, perempuan ni dia boleh, Zeti boleh katakan perempuan,
0: okay,
1: sebab dia lebih suka memendam. So dia pendam je. So bagi dia biarlah, biarlah rahsia gitu.
0: Kadang-kadang yang berkongsi tu sebab nak baikkan keadaan lah.
1: Ya, ataupun meluah tadi. So okay, dia pusing sikit. Tapi rahsia tetap tetap terjaga.
0: Okey, itu pendapat Zeti. Mewakili Yong kita. Okey, ada Yong kita ni, Yong Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor.
1: Oi, banyak.
0: Katanya cerita pasal simpan rahsia, rahsianya sama je laki perempuan. Kalau dah rancak bersembang, kadang-kadang habis rahsia pun terbongkar. Betul. Terlepas tercerita. Rasa macam nak share je cerita tu dengan orang. Tapi betul, kalau ada rahsia, kita share dengan suami kita, okey je.
1: Itu Zeti kata tadi sambil Abang Nasrid main pingpong kan. Oh Min, kau nak tahu tak?
0: Tak ada, tak ada kita bang.
1: Kalau dia tengah rancak tu otak
0: kita bang bersukan
1: dia.
0: Tak ada, kita bersukan, kita fokus pada sukan je Zeti.
1: Tak ada sambil-sambil bang. Tak percaya nanti Zeti duduk situ.
0: Okey, juga ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Katanya pada pendapat Cik Yah, lelaki yang pandai simpan rahsia, bertahun-tahun kahwin kita tak tahu. Alamak.
1: Hai, banyak ni yang cakap pasal ni ni.
0: Panas ni kan cerita dia.
1: Betul.
0: Okey, 545-8559 kita ada pemanggil dekat sini.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Cik Ainun.
0: Ya, Cik. Ya, Cik Ainun.
2: Rahsia simpan je aku dengar buka TikTok.
0: Siapa lebih pandai simpan rahsia, lelaki atau perempuan? Aku
2: pandai simpan juga dengan power dia, power aku.
1: Power dia.
2: Power dekat Kuala Lumpur waktu tu.
0: Power dekat Kuala Lumpur.
2: Rajali nama dia.
0: Amboi. Nama apa sekali lagi?
1: Nama apa tadi?
2: Rajali.
0: Razali.
1: Razali.
2: Pandai simpan dah dengan mak bapak. Pandai simpan dah.
1: Pandai
2: kan?
1: Pandai.
0: Baik.
2: Serik. Pandai simpan dah dengan bini. Serik.
0: Ya.
1: Pandai simpan tak dengan bini?
0: Saya berterus terang.
2: Terus terang.
0: Betul. Gelak dia.
2: Betul lah Serik. Bagan serai sikit Serik.
0: Untuk bagan serai?
2: Radio pasal bagan serai sikit. Radio aku bunyi lah kan.
0: Baik.
2: Lagu tak?
0: Lagu apa?
1: Ramlah Ram.
2: Ram Wati.
0: Okey, nanti Zeti nyanyi.
1: Wati.
2: Wati. Selalu Wati yang dari hijau Rejali kan?
1: Selalu Senin kan? Udah tukar.
2: Tak ada lah.
1: Tak ada dah. Sekarang pagi dengan Abang Rik, dengan Abang Mi.
2: Abang Rik senang juga.
1: Ya, senang. Senang benar-benar.
2: Tak call. Marah tak?
0: Tidak marah.
1: Okey.
0: Bye.
2: Aku nak dengar radio.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Ainun kita. Jadi tak payahlah kot. Kita dengarkan lagu. Zeti boleh nyanyi kot.
1: Janganlah. Pagi-pagi.
0: Okey. Antara yang menghantarkan kiriman ni, voice note ni, ada Roy Boroy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Perak maju. Dan salam juga kepada seluruh pendengar Perak FM.
1: Salam.
3: Ada frekuensi-frekuensi dan yang menggunakan RDM Play.
0: Haji Benul.
3: Selamat pagi. Okey, topik hari ini yang lelaki atau perempuan ya? Simpan rahsia sekarang ni sama je. Lelaki pun tak boleh simpan rahsia, perempuan pun tak boleh simpan rahsia.
1: Iya ke?
3: Dalam sekarang ni tak tahulah. Pada zaman dulu kaum lelaki lebih menyimpan rahsia. Tapi sekarang ni udah lelaki ke perempuan ke sama je.
0: Allah.
1: Dah tak tahu.
3: Bukan semualah. Kata
1: segelintir
3: setengah tu ada juga yang boleh simpan rahsia, tapi kebanyakannya nama sekarang ni susah sikit lah. Kalau rahsia berat tu, kalau boleh pilih-pilih lah orangnya. Pilih-pilih lah orangnya untuk dikongsikan, sebab zaman virus sekarang ni susah tu.
1: Betul.
3: Okey, sekian dulu daripada saya, Roy Boroy.
1: Ya, wartawan juga.
3: Perak FM untuk komen.
0: Amboi, lepior je bunyinya. Terima kasih, yeah. Roy Boroy.
1: Saya ingatkan Abang Roy tadi.
0: Oh. Tak, ini Roy Boroy.
1: Okey, faham. Yang tu Roy Uyush. Okey.
0: Okey, pendapat Roy katanya sama je. Oi, ada beza kan lelaki dulu dan sekarang.
1: Betul. Tapi Zeti rasa dia setuju dengan tu. Lelaki dulu mungkin dia lebih macho lah. Macam kepahlawanan kan. Macam macam mana?
0: Kenapa je ni? Lelaki sekarang ni.
1: Lelaki sekarang ni macam lembek sikit kot. Dia dah macam terlalu girly. Lelaki sekarang pun, lelaki sekarang pun dah suka gosip. Sebab tu lah rahsia dah tak boleh simpan.
0: Hey, kalau tengok walaupun kulit gebu, tak semestinya tau. Pandai bercerita tau.
1: Betul.
0: Terus ke kau.
1: Kau macam.

bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera.

0: Prospect. Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal layan Perak FM dalam Gegar Pagi bertemankan Rick dan juga Zeti. Ya, cerita kita mengenai antara lelaki dan perempuan, siapa lebih pandai simpan rahsia?
1: Mestilah perempuan.
0: Iya ke?
1: Sebab perempuan dia jaga emosi dia. Dia rasa tak perlu, dia tak nak cerita.
0: Macam tu eh?
1: Iya.
0: Kalau ikutkan daripada pendengar-pendengar kita, semua kata lelaki.
1: Tapi ada juga berapa peratus.
0: Iya.
1: Tapi kita lock yang tadi tu. Lelaki zaman dulu yang simpan rahsia. Bukan sekarang. Sekarang level dia sama.
0: Okay, menurut Roy Boroy, apa yang dimaksudkan dengan lelaki dulu dan sekarang tu?
1: Iya.
0: Katanya, jalan terbaik kembali pada zaman dahulu. Koma sediakan tin susu atau tin biskut yang boleh buka tutup tu kan. Koma luah bercerita di mulut tin tu katanya. Setelah habis luah, tutup rapat-rapat, insyaAllah rahsia tersimpan dalam tin tu. Ini nyongen-nyongen juga ni. Jangan cari pasar. Okay, terima kasih Roy Boroy. Itu caralah kalau koma nak meluahkan rahsia koma.
1: Betul.
0: Selain daripada orang lah.
1: Betul.
0: Boleh meluahkan dekat tim biskut.
1: Yelah, betul. Takut tersilap orang.
0: Ya, betul. Kalau kita nak apa meluahkan ataupun berkongsi rahsia, pastikanlah
1: orang yang tepat.
0: Orang yang tepat. Takut-takut nanti
1: makan balik.
0: Ya. Pastikanlah ya. Okey, 545-8559 kita ada pemanggil. Siapa gamanya?
1: Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Mana dia kata ada kursus. Bila mak saudara kedua tanya ada kursus. Dalam kursus tu dia pergi ulang-alik rumah bini pertama, kedua, ketiga lah.
1: Sampai, kursus
0: sampai, sampai ke akhir hayat dia, dia rahsia dia tak terbongkar.
1: Uish.
0: Yang terbongkarnya bila hari kematian, anak-anak dia yang daripada tiga isteri tu datang.
1: Oh, tiga isteri?
0: Tiga isteri tu datang.
1: Oh, faham Abang Pian.
0: Dia orang kata, saya anak mak yang ni, saya anak. Itu baru terbongkar. Kalau tidak, tak, siapa pun tak tahu.
1: Faham. Dia, khusus dia apa terjauh tu yang dia pergi ya?
0: Ha?
1: Khusus apa yang dia pergi tu?
0: Tak tahulah dia. Faham? Biasalah kalau nak mengelak daripada dia tahu, dia orang tak apa yang pertama, kedua tahu.
1: Faham.
0: Okay. Kalau tak buat macam tu, mungkin dia tak dapat nak ke sana sini sebab yang pertama tu kontrol dia kuat.
1: Oh, tapi kontrol pun dapat melepaskan diri dengan jaya.
0: Sebab alasan dia khusus tu lah.
1: Faham.
0: Kalau tak ada sebab khusus, mungkinlah tidak dapat pergi. Mungkinlah agaknya.
1: Betul. Wah. Itu memang rahsia tepat sangat.
0: Rahsia akhirnya terbongkar setelah dia tak ada.
2: Rahsiat tu rahsia sehingga ke.
0: Kuat betul dia menyimpan rahsia. Macam kita anak-anak saudara pun tak tahu.
1: Betul. Faham.
2: Hebat. Maknanya lelaki lah lebih pandai simpan rahsia ni.
0: Dia pandai. Itu zaman-zaman 80-an zaman sekarang ni.
1: Itulah cakap lelaki dulu abang.
2: Amboi, kenapa Abang Pian kata macam tu? Sebab apa? Lelaki dulu dengan sekarang ni apa bezanya?
0: Lelaki dulu dia tetap pendirian.
2: Lelaki sekarang tak ada pendirian ke?
0: Ni macam goyah dia. Macam lalang. Kalau tiup tepi dia ke tepi, ke kanan-kanan.
2: Gelap besar dia.
0: Dia simpan rahsia, simpan rahsia. Tapi ada ketikanya dia akan goyah.
1: Ya betul. Tak teguh.
0: Dia tak tahan.
1: Faham. Faham Abang Pian.
2: Sampai
1: kasih
2: hati Abang Pian dia.
1: Terima kasih
2: Abang Pian. Sebab make up lelaki. Terima kasih Abang Pian.
0: Kita
2: make
0: up yang orang dulu je. Sekarang
2: aku
0: nak
1: make up. Okey Abang Pian. Terima kasih Abang Pian.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Zeti suka. Suka sangat panggil Abang Pian ni. Tapi Abang Nasri dan abang-abang lain kat belakang yang mendengar, jangan nak pergi cari pula bapak saudara Abang Pian nak menimba ilmu pula. Jangan ya.
2: Hebat. Tapi Abang Pian kata ada beza lah kan, lelaki dulu dengan lelaki sekarang.
1: Betul.
2: Lelaki dulu lebih berprinsipnya. Lelaki sekarang ni macam lalang. Benar ke?
1: Benar ya.
2: Terasa lah pula lelaki zaman sekarang je.
1: Awak tahun berapa?
2: Saya millennium.
1: Itu dah awal-awal. Faham.
2: Okay. Kita pun dah nak sampai penghujungnya. Kerana kejap lagi ada tetamu yang akan bersama dengan Koma dari jam 10 pagi dalam Fit Sehat.
1: Fit Sehat.
2: Ada Dr. Karenjit Kwa, iaitu pakar pembinaan perbidanan dan sakit puan dari KPJ Taiping Medical Center yang akan berkeudara kejap lagi dalam Fit Sehat.
1: Faham.
2: Pastikan kamu juga boleh menonton di Facebook Perak FM. Di sana kalau tak dapat mendengarkan siaran kami, boleh dengarkan melalui RTM Click. Okey, jadi konklusi antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih pandai simpan rahsia?
1: Zeti rasa
2: ada efek kan? Tak ada efek pun tu.
1: Abang nak Zeti cakap yang mana? Dia macam tu je jebari. Pandai simpan rahsia ni lebih bergantung pada perangai dan tahap kepercayaan seseorang. So kita tak boleh letak pada jantinanya. So maksudnya sama je lah, 50-50. Boleh tak kita adil lah macam tu eh?
2: Yelah.
1: So tak ada 1-0 ke, sama je.
2: Okay, jadi pandai simpan rahsia ni bergantung kepada orang yang matang. Biasanya lebih pandai jaga rahsia.
1: Ya, betul.
2: Tak kisahlah, kadang-kadang ada lelaki yang matang, ada perempuan yang tak matang.
1: Betul.
2: Sama je. Okey, orang yang suka bercerita atau mencari perhatian mungkin lebih susah.
1: Menyimpan rahsia, betul.
2: Kalau dia betul-betul menghargai kepercayaan koma, biasanya dia akan lebih berhati-hati. Okey, jadi tak adalah antara lelaki dan perempuan ni sama je lah.
1: Tak adalah lelaki dulu, lelaki sekarang.
2: Tak ada. Ambil jangan ambil macam tu. Okey, jadi sampai saja tugasan kami menghiburkan koma.
1: Semoga Abang Min kembali lagi.
2: InsyaAllah ada minggu hadapan.
1: Okay.
2: Akan bersama dengan kita. Betul. Jeti jangan risau Jeti.
1: Ya, Jeti okey je. Tapi Abang Pian rindu. Ni paksa rindu tadi.
2: Tak apa.
1: Kita jumpa minggu depan. Terima kasih Koma.
2: Salam hormat. Bye-bye.
1: Untuk Koma aja.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, Mari Ibran ada informasinya untuk koma aja. Apapun terima kasih diucapkan buat kali ni tak ada trio lah. Berdua nampaknya Nasrik dan juga Zeti Idrus yang dah pun menemani koma dalam segmen Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Okey. Bertemankan saya Ida Syaridah di sini bersama dengan koma. Untuk hari ini edisinya hari Selasa seperti biasa 18 Ogos 2026 bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ida akan bersama dengan kamu hinggalah jam 2 petang nanti. Macam biasalah kalau hari Selasa, tentunya kita ada rancangan Fit Sehat yang akan ke udara kejap saja lagi.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan
5: gila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit Sehat. Baik, 10 minit pagi ketika ini. Macam biasalah kan, kalau hari Selasa, tentunya kita ada rancangan Fit Sehat. Cuma bezanya, untuk minggu ini, Fit Sehat kita ditaja. Ya? Dan ini adalah merupakan rancangan tajaan. Okey, dan apapun, kita tak nak buang masa lagi untuk kita perkenalkan tetamu kita di Konti Perak FM. Kita nak bersama dengan Dr. Karen Jit Kaur, anak perempuan Kartasin. Dan juga, ataupun pakar pembidanan dan juga sakit. Puan pakar laktasi KPJ Taiping Medical Center. Selamat pagi, doktor.
9: Selamat pagi, DJ Ida. How are you?
1: Sihat. Okay, ini betul doktor tanya kan? Jadi doktor memang pakar pembinaan dan juga sakit puan. Ini yang kita nak tahu, nak cerita hari ini ni. Tajuk dia masalah terkucil dalam kalangan wanita berusia, sebab dan kesan juga rawatannya. Itu tajuk kita ya.
9: Yeah,
1: okey. Baik, apapun kamu boleh saksikan secara langsung juga di muka buku kita. Ramai pun yang tengok ni sekarang ni, bolehlah kamu ya share-share, jangan lupa untuk kalau mungkin ada soalan ke nak tanya ke atau sebagainya, boleh di tanyalah nanti untuk rancangan Fit Sehat kita ni. Okey, baik, itu dia tadi tajuk dia kan. Kita dah bagi tahu kan masalah terkucil dalam kalangan wanita berusia, sebab, kesan dan juga rawatan. Jadi sebagai permulaanlah, mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita apa itu masalah terkucil ataupun urinary incontinence. Boleh mungkin doktor boleh terangkan bersama dengan pendengar dan juga penonton. Kita ada penonton ni.
9: Saya Dr. Karen. So masalah terkucil ini atau urinary incontinence, actually ramai orang wanita yang mengalami dia. Tapi mereka macam mereka ingat itu normal dan mereka tak pergi cari rawatan. Mereka duduk diam. Mereka simpan problem ini dengan diri sendiri. Mereka beranggap ini adalah satu proses penuaan yang biasa. That means old age problem. Alah doktor, takpelah, it's okay, we are getting old, it's okay to have this. So masalah terkucil, actually sebagai seorang pakar gyne, ramai patient datang kepada saya mungkin untuk problem lain, tapi ada ramai yang memberitahu mereka ada problem ini. So masalah terkucil ini, actually punca dia ialah daripada kelemahan pelvic floor. As a gyne, I banyak deal, bahagian saya ialah pelvic floor lah, obviously kan. So pelvic floor ni, actually kita ada 3 pembukaan. Satu ialah pembukaan untuk kencing, satu faraj, and satu pembuangan air besar. Melainkan faraj, actually untuk kencing dan buang air besar, kita ada sphincter. Sphincter, pengawalan. So apa yang berlaku dalam kes-kes ni ialah kelemahan sphincter tu dan kelemahan pelvic floor. So kencing boleh secara tiba-tiba, secara tak sengaja, tak plan, dia terkeluar.
1: Okey, macam tu. Baik, jadi punca dan juga risiko masalah terkucil ni sebenarnya, doktor.
9: Okey, punca as I mentioned is first of all mainly pelvic floor weakness, iaitu kelemahan pelvic floor. Okey, of course apa-apa benda pun dalam badan kita after certain age, certain umur, kita akan jadi lemah, betul tak? Okey, so bila ada kelemahan pelvic floor, keringanan sphincter ni, mereka boleh berlakulah kes terkuncil kencing atau urinary incontinence. So satu faktor ialah usia, menopause, kekurangan hormon estrogen lepas menopause. Okay. Keduanya mungkin berlaku sebab fungsi pundi kencing tu sebab faktor usia, ataupun mungkin sebab faktor dulu patient dah banyak bersalin, bersalin normal ya, bukan kes bersalin caesar. Patient yang bersalin normal mungkin ada kes prolonged second stage, ada injury lepas instrumentation, atau ada tear, ataupun mungkin ada gangguan neurologi. So ini pun boleh menjadi punca dia. Ada juga faktor-faktor macam kes neurological, macam obesity, diabetes, Parkinsonism. Ada banyak kes pun yang boleh menyebabkan problem ini. So bila berlakunya, actually wanita akan kehilangan keyakinan diri. Cuba DJ Ida bayangkan, sambil duduk ketawa dengan kawan-kawan, bestie kan, suka kan pergi Jumaat malam, Saturday night, makan minum, terketawa, ceritakan kisah-kisah sendiri, and then tiba-tiba
1: terkucil.
9: Oh, it's very embarrassing. It's very difficult. Because sometimes patient tu mereka takkan be their own self sebab they are so nervous. Ada yang pakai pad, ada yang takut nak ketawa terlalu kuat, ada yang akan how to say, mengasingkan diri dia dari sosial. Selalu minta dia keluar, dia tak nak. And then dia akan buat tekanan emosi. Malam dia tak boleh tidur. Kadang-kadang bila dengan suami pun, suami tak faham. Kan? So ini menyebabkan wanita ni melalui banyak kesukaran menjalankan aktiviti harian. So actually this is not normal. Bila kita tak boleh menjalankan aktiviti keharian, normal ke tak? Tak normal
1: tak
9: kan?
1: Normal.
9: So it's not normal. That's why you need to see a doctor to go and find out the way, what is your problem, apa masalah you, apa jenis masalah terkucil, dan apakah rawatan yang boleh anda menerima.
1: Itu dia kan. Okey, baik, jadi doktor, kita nak tahu lagi lebih lanjut lagi mengenai masalah yang kita bincangkan pada pagi ni. Kita nak berehat dulu. Jadi kepada koma, jangan ke mana-mana. Kena terus setialah bersama dengan kami dalam rancangan Slot Tajaan Fit Sehat. Jadi terus layan Pera FM. Okey, dibawakan oleh KPJ Taipin Medical Center. Terus layan Pera FM, tak koma aja.

0: Baik, para FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. Bertemu kembali dalam rancangan Fit Sihat dibawakan khas segmen tajaan bersama dengan KPJ Taipin Medical Center. Okey, baik, Dr. Karen, kita nak dekat hujung-hujung dah nak habis dah ni. Eh. Kan, tadi doktor dah bagi tahu macam cara rawatannya, kan, mengenai masalah terkucing ni. Jadi, mungkin nasihat Dr. Karen lah kepada pendengar dan juga penonton kita ni. Kan, mengenai masalah ini.
1: Okey, nasihat saya, okay, most important, I think ramai yang kenal saya tahu, first of all, we are women, okay, kita wanita.
0: Betul.
1: Kita mengendali rumah, suami, anak, ibu, ayah, keluarga, pekerjaan. Kita jangan lupa diri sendiri. That's my first advice. Kita jangan lupa diri sendiri. Okay, dengan itu maksudnya, first of all, you kena jaga gaya hidup sendiri. Jangan terlalu ambil sugar. Jangan ambil terlalu banyak kafein. Jangan ambil semua banyak benda-benda online yang tak dinasihatkan oleh doktor.
0: Okay.
1: Like, lead a simple life. Okay. Minum air kosong banyak. Janganlah pergi ke Coffee Bean, Starbucks. Once in a while, cheat day, okay. See, if you want to control any problem, any medical problem, I talk a bit of general also, and masalah incontinence. First of all, satu benda yang biasa link dengan semua medical ialah obesity. Betul tak? So please try to reduce. Okay, ada orang kata, yalah, Dr. Karen pandai lah, dia kurus sikit, dia boleh sembang. Hello, I have been there. I have been overweight. I have been obese in my life. And I know the feeling. It's not senang. It's not senang. But obesity is one thing that we have to kurangkan. We can, if we go for regular exercise, we eat healthy food, and we take care of ourselves. Okay, bila kita kurangkan masalah obesity, nombor satu, masalah ni pun mungkin boleh settle sebab our body weight and everything reduce. Nombor dua, gaya hidup. Okay? If katakanlah kami adalah masalah macam ni yang sangat private, it's a very personal and private problem, please see a friend or go and meet a doctor, personal doctor. Try to express your feeling and try to get a rawatan awal, diagnosis awal, rawatan awal. Because dengan mengelakkan harian sosial, mengelakkan meeting your friends, mengelakkan semua everything activity, actually you tengah rugi. You tengah rugi this beautiful hidup. So ada banyak jenis rawatan. Tengok, saya dah sudah sentuh, ada rawatan konservatif, even masalah fibroid, masalah semua. Sekarang kita semua tengah advance, doktor-doktor di dunia tengah advance. Banyak benda kita tengah pergi more konservatif, cara nak elakkan surgery. Betul tak? So konservatif, like now we are offering in KPJ Taiping, we started conservative mechanical Kegel. It's very good. So it's really helping a lot of our patients. I'm sure in other states also akan ada doktor yang buat. Tapi my personal advice, please go to a proper doctor and do. Don't just go to any beauty center and do all this, because sometimes we don't know what they are doing. This is my advice as a professional consultant. If you want to do any conservative treatment, make sure it's a official, proper, from a proper hospital. And not something that way later nanti you regret kenapa you buat, you bayar duit semua, tak berbaloi. Betul tak?
0: Betul.
1: Okay, so kepentingan diagnosis awal, dapat rawatan segera. And then also, I really appreciate Perak FM untuk komen aja yang membuat rancangan ini. Saya berharap Malaysian system akan lebih mengenal pasti doktor-doktor yang boleh bagi keterangan yang bagus, yang jelas. Sebab buat masa ni, our KPJ is really helping us to TikTok and give all the information to the patients. So I feel it's that. Okay, lastly, semua ibu yang mengalami masalah ini, jangan lupa ajak anak perempuan you. Itu yang kami biasa lupa. Kami ada anak perempuan di rumah. Dari awal, ajar dia dekat sekolah, bila rasa nak kencing, pergi kencing. Jangan keep the bladder full too long. After sometime, the sphincter also relax. Kita kena ajar anak lelaki pun. Lelaki pun boleh ada masalah terkucil, tau. Yes, kadang-kadang prostate enlarge. Kadang-kadang ada problem lain yang lebih serius, yang mereka kena pergi kenal pasti. Ini memang lebih berlaku dengan wanita, yes, DJ Ida. Tapi lelaki pun boleh mengalami masalah ni. Dia boleh pergi jumpa surgeon, because surgeon boleh try to help the patient with the problem. So my advice is, as a mother, not only yourself, look out for your friends, look out for your daughter, your son, your children, your husband, and make it a uniform, healthy living from this year onwards. So that is my honest advice.
0: Itu dia. Jadi semoga semua dapat manfaatnya, ya, dan kita kena betul lah, ya, kan, cakna dengan apa masalah yang dihadapi. Baik, Kak Zah ni pun tebal, ya, dia hantar dekat WhatsApp kita ni. Terima kasih doktor, info yang terbaik. Saya pun ada mengalami masalah lebih kurang macam ni, katanya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan nasihat doktor, ya.
1: Di pun tebal tak jauh daripada KPJTP.
0: Boleh datang jumpa doktor, ya. Okey, nampaknya kita dah di hujung-hujung untuk rancangan Fit Sihat yang dibawakan khas tajaan selama 30 minit bersama dengan KPJ Taipei Medical Center ni. Terima kasih banyak-banyak buat penerbit kita, DJ Faizal, dan juga terima kasih menjayakan saya langsung untuk rumah biru kita, DJ Aida, dan terima kasih juga buat Dr. Karen yang bersama dengan kita. Kan, apapun itu dia, satu kiranya kita dapat tahulah, apa benda cerita untuk hari ini. Tajuk kita, masalah terkucil dalam kalangan wanita berusia, sebab dan juga kesan serta rawatannya. Jadi koma, kalau nak mendapatkan rawatan, bolehlah jumpa Dr. Karen, kan?
1: Boleh, thank you.
0: Nah, aja. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak buat Dr. Karen Jit, kau anak perempuan Kata Singh, iaitu pakar pembinaan dan juga sakit puan, pakar laktasi KPJ Taipei Medical Center, yang bersama dengan kita untuk rancangan Fit Sihat pada minggu ini dibawakan khas oleh Tajaan, ya. Okay, baik, apapun mungkin kita berjumpa lagi nanti.
1: Boleh, anytime.
0: Okay. Okay, jadi apa-apa terus bersama dengan kami di Merah FM.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gila.
5: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat, dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
3: Fit Sehat

0: Die mannen.
1: Kom, kom, kom.
2: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
3: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Butir dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
4: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja!
2: Untuk kamu aja.
4: Ya, jom menang!

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawa

0: Awal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, BRFM, hari berani dan informasinya tentunya untuk koma aja dah pun 11 pagi. Dan sekarang ni, kita nak bersama lagi segmen tajaan. Jadi di talian, kita ada Encik Azman dari Nesky Resources Sdn Bhd di talian untuk segmen tajaan selama 15 minit. Jadi, Assalamualaikum Encik Azman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ida.
1: Ya, sihat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, pastinya hari ni. Macam biasalah kalau dengar jenis Q ni, kita nak menceritakan mengenai sarang burung walet, kan?
2: Pandai pun.
1: Okey, baik. Jadi apa yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ni? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ yang bertugas, DJ Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Perak FM untuk koma aja. Dan insyaAllah untuk urusan tuan-tuan, untuk rezeki kita, insyaAllah kesihatan kita, saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah. Hari ini di waktu hari yang baik, pagi yang cerah, pagi yang sangat indah hari ini, saya Azman bin Hamid mungkin jarang ke udara dekat Perak FM, tapi apa, saya nak ceritakan tentang sedikit dan juga saya nak kongsikan tentang kebaikan serta manfaat minuman pati sarang burung walet keluaran daripada Nesq 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran, tuan-tuan. Jadi kepada panjang saya, kepada maklong saya, lagi kepada yop-yop dekat luar sana, kepada pak long saya, mungkin kita bila bangun tidur ataupun dalam sekarang ni usia kita dah semakin meningkat, ada tak di kalangan tuan-tuan bila bangun tidur rasa kaki kita ni macam kebas, tak boleh nak bergerak jauh. Bila bangun tidur rasa tak boleh nak bangun berdiri, terpaksa ambil masa kita nak coolkan mood-mood tu, mood-mood badan kita tu rasa serasi, barulah kita boleh berjalan, nak pergi tandas. Then ada tak di kalangan tuan-tuan ataupun ibu-ibu dekat luar sana yang kurang mendapat tidur yang berkualiti? Kita dalam usia sekarang ni kan, Ida kan, mungkin Ida muda lagi. Saya ni berusia dah. Jadi saya perlukan tidur yang berkualiti. Maksudnya pukul 3 pagi ni kan, tuan-tuan, kita tak nak lah kejap-kejap ada nak bangun lah pukul 3 pagi nak ke jamban lah, nak buang air besar lah, nak kencing, macam-macam mengganggu badan ni. Jadi bila tubuh badan ni stres, jadi itu banyak apa kesakitan-kesakitan kita alami. Itu tak kena, ini tak kena, ada masalah usus. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita amalkan minum minuman pati sarang burung walet ni, kesan seawal 3 dan 4 hari dah nampak kesan yang sangat positif untuk tubuh badan kita. Apatah lagi kita yang dah berusia ni kan, masalah lutut kita ni nak berdiri lama pun kadang-kadang susah. Nak buat kerja sekejap ni rasa nak pitam, nak buat kerja tu tak boleh. Duk tengah hari ni pula panas, kalau orang negeri 9 dia kabur panas berdonting. Kalau di Perak ni dia macam merlit sangat kan. Jadi
1: Allah
2: jadi tak nak lah. Kita tengah hari mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya yang berniaga di tepi jalan. Kadang-kadang kita tahu cuaca panas ni, kita nak lembapkan badan kita, kita nak segarkan tubuh badan kita. Tuan-tuan, dengan pengambilan 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, cukup untuk satu hari. Minuman tambahan yang akan bekalkan sedikit tenaga kita, yang akan menyokong sistem imun badan kita supaya sentiasa segar, organ dalaman sentiasa sehat, apa usus dalaman kita, masalah penghadaman kita rasa ni nak membuang tu rasa puas aja. Ini ada idahnya ni, palung ni makan berbukit-bukit nasi tapi buangnya tu sikit saja, kita pun risau juga kan. Jadi usus kita nak jaga juga. Untuk tuan-tuan, hari ini Nesq nak tawarkan 2 combo yang menarik untuk anda miliki. Okey, jadi untuk yang pertama, kita nak bagi combo package beli dan menang umrah tajaan Nesq. Ni jarang berlaku, Ida. Mungkin sebelum ni kita ada Cik Raham yang maklumkan kan. Dengan pembelian 2 botol bernilai RM150, tuan-tuan akan layak untuk sertai kempen beli dan menang cabutan package umrah kita. Package umrah VIP dah oi, bukannya hak biasa-biasa. Ha, paket VIP ni yang macam mana Cik Man? Yang ini yang RM10,000 punya. Next few tajers, insya-Allah kita akan bagi seramai 20 pemenang. Ha, jadi siapa yang ambil untuk promo 2 botol RM150 nanti sampai saja produk dekat apa tuan di kotak luarnya. Ada barcode boleh isi nama dan apa detail diri kita, maklumat-maklumat diri kita dalam tu. Tapi kepada sahabat saya, dia kabarnya, Cik Man, saya umrah sudah 3 kali pergi. Eh? Oh, haji pun sudah pergi. Jadi, tuan-tuan ambil promosi yang kedua. Okay? Yang kedua lagi hebat tidak. Yang kedua, beli dengan harga RM300. Saya berikan bukan 5 botol, bukan 10 botol, tapi 15 botol untuk komen aja, untuk orang Perak, orang Bagan Serai ke, orang apa, orang Lekir ke, orang Manjung ke, orang Ipoh ke, orang Gerik ke, Kuala Kangsar ke, tak kisah. Ah, mana-mana yang nak dapatkan, yang nak jana pendapatan, dia kata, Cik Man, boleh ke ni kalau nak menjual sikit-sikit ni, beli 15 botol ini, nanti kita nak jual sikit dekat Malung, nak jual sikit dekat Mandak, boleh, tak jadi masalah. Kau membeli dengan kita harga yang saya tawarkan daripada harga asal hampir RM2,000 hari ini RM300 dapat 15 botol daripada Nesquik. Jadi untuk keterangan lanjut, untuk maklumat, untuk pertanyaan, tuan-tuan boleh terus telefon khidmat pelanggan kami yang berada di Cawangan Ipoh berhadapan dengan aircon safe Ampang Ipoh. Okey, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon ini untuk buat tempahan sekarang. Yang mana nak cantik, nak sihat, telefon kita di talian 011-3568-0113560-5548. Kalau versi orang Perak ya, dia kabur 011-3568-0-5-5-4-8. Nah, dapat tak? Kalau tak dapat, nanti saya akan ulang balik. Apa kata untuk sementara ni kan, Ida, kita rehat sebentar dulu.
1: Ya, okey. Pandai Cik Iman cakap Perak ya. Okey, apa-apa kita akan kembali selepas ini untuk sembang tajaan bersama dengan Nesquik. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Perak FM.

0: Ayah FM, mari pula nanti informasinya tentunya untuk kamu aja. Baik, masih lagi kita bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Nesky Resources. Jadi di talian kita masih lagi bersama dengan Cik Man kita ni. Jadi mungkin ada yang nak dikongsikan bersama dengan kita. Mungkin ada promosi ke nak ditawarkan. Jadi teruskan bersama dengan Cik Man.
1: Apa tak adanya. Aida oi. Mungkin ada tadi yang baru balik bekerja, orang Perak ni dia kadang-kadang dia suka apa tau. Pagi-pagi awal dia pergi kerja. Lepas tu pukul 10.30, pukul 10.45, ngam-ngam pukul 11 ni tu penuh dekat warung Pak Haji, Pak Amit, apa semua tengah ngopi, minum teh o ke, minum teh tarik ke, perkena roti canai. Hari ni tuan-tuan, mari dengar promosi yang saya nak tawarkan. Ida macam sansi kan, Cik Man ni pandai penuh cakap orang Perak kan. Saya memang rasa orang Perak. Saya berasal di Air Tawar. Yang mana pun ada Air Tawar, dekat je, tak jauh lah.
0: Jadi ini untuk orang Perak tadi.
1: Gori kita bekerja je. Okay, jadi yang mana tinggal di Kampung Gajah, yang mana ditinggal di Lambo ke, di Seri Iskandar ke, hari ni support saya dengan pembelian. Kita ada dua pakej combo. Yang pertama, sebelum tu saya nak bagi demo ni yang mungkin ada terlepas nombor telefon. Kita promosi-promosi tapi tak bagi nombor telefon, susah juga kan. Jadi tuan-tuan, nombor telefon untuk buat tempahan ambil dahulu sebelum saya nak ceritakan promosi yang pertama, promosi kempen beli dan menang umrah kita, dan juga promosi Hari Kemerdekaan. Dengar lagu tadi, Merdeka-Merdeka, baru Cik Man ingat bulan kemerdekaan. Jadi tuan-tuan boleh hubungi kita untuk tempahan di talian 011-3560-5548. 011-3560-5548. Yang sebelum ini ada sengai badan, ada yang buat kerja. Orang Perak ni dia tiga kerja kebanyakannya, Ida. Ada yang menjadi nelayan darat kebanyakannya. Lepas tu potong apa getah, potong sawit, lepas tu bendang ada jugalah. Tapi yang di kampung saya banyak kelab sawit dengan getah lah. Jadi bila kita penat bekerja, kadang-kadang malam ni badan sengai situ, badan tak ada nangkap orang sini orang sana kan. Jadi manfaat kebaikan sarang burung walet ini, dia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Yang mana selalu tidur malam-malam kepeh sini, kaki ni kepeh, kau tolong picit lah, tolong picit, dah pijak sana pijak sini kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sehat. Saya nak ceritakan, ikhtiar sehat bukan ubat tetapi adalah makanan tambahan, solusi yang terbaik untuk tubuh badan kita, tingkatkan sistem imun kita, minda kita, kecergasan kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jika tuan-tuan ada masalah kesihatan, mari kita ikhtiar, insyaAllah ia akan membantu, menyokong, menstabilkan balik, positifkan diri kita. Bila kita sehat, bila kita rasa badan ni cergas, barulah kita rasa diri kita yakin nak buat kerja, nak bercakap pun yakin saja kan. Tak adalah bila sakit ni dia mengganggu fikiran kita. Bila mengganggu tu, tak pasal marah anak lah, marah suami lah, marah isteri, kita tak nak. Kita nak hidup kita, circle hidup kita ni circle yang indah-indah, circle yang bahagia aja. Jadi tuan-tuan, hari ini dua pakej combo kita yang nak berikan, yang mungkin ada nak beli untuk ayah dia ke, untuk combo pakej umrah, beli dan menang pakej umrah RM10,000 dapat menginap berhadapan ataupun berdekatan dengan Masjidil Haram, hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, lepas tu dapat kereta api yang laju lagi, makan apa semua kita tanggung. RM10,000 untuk setiap seorang. Jadi untuk kempen beli dan menang ini, tuan-tuan beli dua botol dengan harga RM150 saja, dan nanti akan ada apa bakod dia, isi nama maklumat di kotak luar sana. InsyaAllah untuk penghantaran ada cas penghantaran lah, tapi yang mana nak datang walk in boleh datang di pejabat urusan kita cawangan Perak berhadapan Aircon Safe Ipoh Ampang. Ampang Ipoh, bukan Ampang di Kuala Lumpur, Ampang di Ipoh. Nampak Aircon Safe, nanti tengok sembok warna kuning ada tulis SQ, tuan-tuan boleh terus ke sana, atau tuan-tuan boleh ambil promosi yang kedua. Katanya acik dah pergi haji umrah dah banyak kali, hari kali ni acik nak seronok dengan cucu, seronok dengan anak-anak, nak orang kata kehidupan tu yang nak seronok-seronok je, jaga kesihatan, boleh ambil promosi 15 botol dengan harga RM300 sahaja. Dah banyak jimat tu, boleh bagi palung 2, pandak 2, manjang 2, mana-mana pun boleh, tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan, telefon kita di talian 011 0115-5548 0115-5548 Untuk promosi hari ini, Ganda, kan, kita buka tawaran waktu bekerja saja. Sampai pukul 5:30 petang. Janganlah kamu telefon malam, janganlah kamu datang pejabat pukul 7 malam, tak ada orang, yuk, orang semua dah balik. Ya, nak fikir sehat, nak cantik, nak apa lagi, kulit glowing-glowing dah. Ada juga boleh diguna pakai untuk sapuan muka, sapuan kulit, yang mana kulit ada kering-kering, yang nak muka nampak glowing. Saya tahu kakak-kakak banyak meniaga apa pisang goreng kat luar sana, balik rumah pakai jadi masker muka. Besok pagi bangun tengok suami, hui cantik bersori isteri aku ni, kan. Apa rahsia? Rahsianya, beli sekarang Nescu ataupun dapatkan kita di talian sekarang. Boleh hubungi kita buat tempahan 0113560-5548. Saya ulang, 0113560-5548. Dan mungkin ini saja masa yang saya ada. Betul kan, Indah, kan? Yes. Memang cepat betul lah. Kalau Cik Iman cakap ni macam tak cukup 15 minit. Tapi tak apa, insyaAllah. Ini masa saya berkongsi dengan tuan-tuan untuk kebaikan kesihatan kita, kecantikan kita, bukan untuk siapa tapi untuk tubuh badan kita juga. Fikir-fikirkan. Hari ini promosi Nescu, beli sekarang. Hari lain tak ada dah. Jadi jangan fikir lambat-lambat. InsyaAllah lain waktu, lain masa dah kita jumpa lagi atau ke udara lagi. Assalamualaikum buat orang Perak semua. InsyaAllah saya doa baik-baik untuk anda semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Azman kita dari pada Nescu Resources untuk tajaan pada pagi ini selama 15 minit. Okey, apapun, terima kasih buat kamu yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Kalau nak hantar WhatsApp dekat Ida, jangan lupa hantarkan 0102007055 untuk dengarkan lagu pilihan dikeudarakan pada pagi dan juga tengah hari ini. Nanti dah akan putarkan. Okey, baik, apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya untuk siapa? Untuk kamu aja.
2: Hai, upin-ipin dek kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Mohon koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk komen.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Dapatkan semangat kemerdekaan bersama Kembara Merdeka Jelajah Perak 7.0 Anjuran Kelab Motosika. Salam Taiping dengan kerjasama Tourism Malaysia, Malaysia Truly Asia. 2026 jelajah bermula pada 22 Ogos 2026. Baju eksklusif, pelekat, makan tengah hari, minum petang, sijil penyertaan serta peluang memenangi cabutan bertuah. Daftar sekarang sebelum 21 Ogos 2026. Hubungi 019-571-5788, 012-508-7279, 014-794-8550 atau 011-378-0640. Perak FM, mari hiburan ada informasinya. Tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Okey, dan apa pun yang pasti sekarang ni dalam seleksi pendengar, Ida putarkan lagu-lagu pilihan daripada pilihan kamu sendiri. Bukan pilihan Ida, pilihan kamu. Kita start awal lah, sebabnya kalau semalam waktu macam ni kita ada rancangan Mufasirin kan, dan sekarang ni ada kosong ni, kita mainkan lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Okay, baik, ada Jelena Selibin, lagu pilihan hari ni katanya nak dengar lagu You Give Love a Bad Name, Bon Jovi katanya, ataupun It's My Life. Ada dua tu, salah satulah katanya DJ Ida. Dan juga lagi ni, siapa lagi ni, Assalamualaikum DJ Ida, selamat berkonti, boleh tak putarkan lagu dari Nasir Wahab dan Ram Rah Ram, Susah Senang Kita Bersama. Lagu ini buat Rosdah Kasim, semoga terhibur hendaknya. Mantasya dari Bercam. Okey, juga lagi ni ada Kak Nur Azilawati, Taman Sri Bandar, Kampung Gajah, nak dengar lagu Dayang Faizah, Di Pintu Syurga. Okey, dan lagi ada siapa yang hantar ni, ada Cu Intan, dia hantar voice note ni, kita nak dengar lah voice note ni kan.
1: Salam DJ Ida, Sarida yang Cu sayangi.
0: Salam.
1: Cu Intan dari Saut, cuaca di Saut mendung-mendung manja Cu Ida. Tapi mungkin tak hujan kot. Okay, betul kan. Cu tetap hadir setiap
0: segmen.
1: Tadi Cu layan DJ
0: Rik
1: dengan
0: Zeti
1: Idrus. DJ Min tak ada.
0: DJ Min tak ada.
1: DJ Ida pula.
0: Ya, terima kasih.
1: Cu macam biasa rutin harian Cu. Baru lepas menyapu kat luar ni dah. Berpeluh-peluh dan
0: Alhamdulillah,
1: ni,
0: seronok tu.
1: Ida, Cu memang suka pada kebersihan. Di situ ada keindahannya. Ida, boleh ke Cu nak request lagu?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Pantri Jembara. Cu suka lagu ni. Bagi ibaran diri sendiri, bagai saut dari melalui diri Cu Intan. Bagi DJ Ida yang Cu sayangi.
0: Okay,
1: di sini. Bye-bye. I love you all. Radio FM, radio nombor 1 orang Perak.
0: Okey, baiklah Cik Intan. Juga lagi ni ada siapa ni, Assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat berkonti, semoga dipundahkan segala urusan. Bertani pagi ni cantik cuacanya, alhamdulillah. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Janji Kekasih Eli Mazlin, hiburan buat sahabat CJU, buat rakan-rakan Facebook istimewa, buat DJ Ida yang sedang bertugas, semoga semuanya terhibur. Terima kasih Kak Ita Chot dari Bertani. Baiklah, apapun semoga terhibur ya, dengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Terus layan Perak FM untuk kamu aja.

kita, yuk bergaya. Yuk dong, mau bersama Perak FM untuk kamu aja. Baik, Perak FM, Adi Buran ada informasinya tentunya untuk koma aja. Baik, terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami untuk jam ketiga. Inilah Ida bersama dengan koma. Dah pun 12.06 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk koma yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Apapun juga dalam keadaannya, yang memandu, sedang memandu, berhati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Baik, ada Assalamualaikum Izmir dari Rapat Setia Ipoh Perak, katanya hai apa khabar, selamat tengah hari. Maka tengah hari ni boleh tak belanja satu lagu Dato' Jamal Abdillah Mati Hidup Semula. Dekat cuaca dekat rapat setia ni panas, duk masak. Maka tengah hari disetujukan kepada pendengar-pendengar Perak FM buat DJ Cik Ida yang sedang bertugas, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih banyak DJ Cik Ida, katanya. Okey, juga lagi ni ada siapa, Assalamualaikum Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai, nak dengar lagu Leon Salim Merindu, hiburan bersama Kak Ita Chat, Kak Liza Bahar, Sam, Kak Mi, Kak Awi, Taufik Hujurintis, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, geng Mul, Unisem dan semua yang mengenali. Terima kasih DJ Ida, katanya. Ya. Okay, jika ada Abang Fendi, Jelapang, katanya. Assalamualaikum DJ Ida, sahabat bertugas di konti Perak FM, boleh tak belanja satu lagu, katanya. Okay, buat Kak Ita Chot, Botani, Kak Mi di Kelebang Selatan, Mus Sri Larut, juga Kak Aziz Simpang Pulai, Bro Sam di Meru Raya dan semua sahabat CJU, sahabat-sahabat Perak FM, katanya. Ya, dari sahabat Iskandar Shah Parit, juga Ida di konti, semoga terhibur hendaknya. Katanya nak dengar lagu Crystal dengan SMS. Okay, jadi harap semoga terhibur hendaknya ya, mendengarkan kami di Perak FM. Sememangnya hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Itu dia tadi Bunga dan juga Luqman Produske dengan pilihanmu lagu yang dipilih oleh Anita yang nak dengar lagu ni. Apapun, terus bersama dengan Pera FM . Sebenarnya banyak hiburan ada informasinya dalam seleksi pendengar. Okey, baik, lagi ni ada siapa? Assalamualaikum, Juruhebah bertugas. Semua pendengar Perak FM, saya nak dengar lagu Jamak Abdillah. Tadi Ida dah putarkan lagu Jamak Abdillah. Katanya ada lagi lagu lagu kenangan di Taman Cinta Kumpulan Teja. Terima kasih banyak-banyak Lin Sarjana Rawang. Terima kasih orang Rawang dengarkan kita. Jauh tu lagi dengarkan. Dan juga lagi ni, Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Ida. Saya Mus dari Kuala Sepetang, nak minta lagu Kumpulan Pelangi yang bertajuk Biar Aku Menjadi Lilin. Kalau sempatlah, lagu ini ditujukan untuk Abang Fendi Jelapang, semua kawan-kawan dari grup CJU. Terima kasih buat DJ Ida, selamat bertugas. Okey, nanti dah putarkan . Assalamualaikum DJ Ida, Cik Iyah dari Bandar Baru Putra. Nak buat roti jala tempahan dengan ucapan pada sahabat. Sihat-sihat selalu. Nak dengar lagu Toki dengan Selumba. Apapun, semoga terhibur hendaknya. Ada Yub E. Manong, nak dengar lagu Kasih di Mendong Mega Kumpulan Gravity. Saja-saja layan kepala katanya. Okeylah, baiklah, kejap lagi nanti dah putarkan. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu pilihan dari pada Haji Osman. Katanya nak dengar lagu Karma Chameleon. Okey, saya nak tunjukkan lagu ni untuk semua pendengar setiap FM dan juga buat DJ Ida. Jangan lupa makan nanti katanya. Terus layan ber FM.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026. Atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat petang, Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.
2: Baik, Pera FM, Adi Buran ada informasinya untuk Komel aja. 1:14 tengah hari, jam terakhir lah ya. Ida bersama dengan Komel ketika ini. Ada yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati jalan raya. Kalau yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera ketika ini. Okey. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fahdu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1:23 tengah hari. Dan manakala jam 1:30 tengah hari pula, ikuti pula rancangan tausiah disediakan oleh DJ Faizal. Dan jam 2 petang nanti bertemankan pula DJ Mira yang akan bersama dengan Koma dalam segmen Moh Gebang 2 hingga 7 malam nanti. Jadi kena teruslah kesetiaan mendengar Pera FM, dan jangan alih pendengaran mendengar

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah.
4: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga, bahagian pertama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Imilal, Ramati Likisihi, Marisana dalam kuasa Masjid Asyakirin, Kampung Tusun Tasik, tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Juga dapat sama-sama meluangkan sedikit masa untuk mendalami dan juga mempelajari kitab ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati segala usaha, segala masa yang kita luangkan ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini. Nikmat sihatnya, nikmat masanya, nikmat keluarga dan segala perkara-perkara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amal ibadah kepada-Nya. La in syakartum la azidannakum. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesyukuran yang ada pada kita ini, mudah-mudahan segala perbuatan amal ibadah kita ini diterima ganjaran di hari akhirat kelak. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmatul iman oleh Islam. Dua nikmat yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang menjadi penyebab kepada kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang tidak ada nikmatnya bagi manusia yang lain. Maka dengan inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menempatkan kita bersama golongan orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam ini kita sambung dalam hadis empat kitab 40 hadis akhlak mulia. Yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun memasuki kepada dalam hadis yang ke-16 dalam muka surat 34, iaitu bab berkenaan dengan menghormati tetamu. Yang mana pada kira sayanya pada kuliah ini ada sedikit saja, tak habis lagi dalam muka surat 35 yang nak tanda ni. InsyaAllah kita masuk kepada huraian hadis yang ke-16 ni lagi sedikit di muka surat 35, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke 17 pada malam ini dengan huraiannya insya-Allah. Yang mana dalam hadis yang ke-16 sebagaimana pada kuliah yang lalu telah pun kita syarahkan dari sudut sanad dan juga matannya, yang mana hadis daripada Abi Syurah Al-Khuzai, yang mana meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yang mana Nabi sebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini berkenaan dengan menghormati tetamu kepada sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Menghormati tetamu. Dan itulah dalam huraian yang di sini kita tengok lagi sedikit dalam muka surat 35 di atas kali itu, orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala bererti ia tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya, kerana ia telah yakin dengan balasan yang disebut Allah SWT. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan dia mengharapkan satu balasan terhadap jasa baiknya itu, mungkin dia memaksakan dirinya berbuat demikian sedangkan hatinya tidak tulus ikhlas kepada tetamunya. Jadi ini pada kuliah yang lalu, bulan yang lalu, jadi kita huraian dalam bab penandangan menerima tetamu, adab menerima tetamu dan seumpamanya, sebagaimana dihuraikan berkaitan dengan Nabi-Nabi terdahulu menerima tetamu dan seumpamanya, meraihkan tetamu sedangkan itu Nabi. Maka meletakkan pangkat Nabi itu walaupun berada pada pangkat yang paling tinggi, si Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan tetamu para sahabat Nabi SAW antaranya. Dan itulah, maka kepura-puraan ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik. Kenapa tidak menerima tetamu itu? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana sebab-sebab yang lain, niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak, apatah lagi tidak memuliakan tetamunya, maka tidak akan mendapat menjalinkan hubungan yang mesra dan penuh erti. Itulah. Jadi apabila orang Islam mengaitkan penghormatan terhadap tamu itu dengan iman, kerana itulah adanya iman dalam hati kita ini, mana kita menerima tetamu sebagaimana yang dianjurkan dalam agama ini dengan iman kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti bukan hanya tetamu itu sahaja yang dapat kelesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya dan akan beroleh pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya di hari akhirat kelak. Jadi ini menghormati tetamu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalam apa nama konklusinya pada kuliah yang lalu lah. Dan kita lihat juga kepada hadis yang ke-17, menghormati jiran. Kerana dua hadis ini, hadis 16 dan 17 ini adalah dalam satu hadis yang sama. Cuma pengarang membezakan. Al-Mahum Syekh Ahmad Fahmi Zazam Al-Malki An-Nadwi Al-Bajri rahimahullah ta'ala mengasingkan, membezakan dua hadis ini kerana nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini, kedua-dua pembahagian hadis ini. Kerana itulah dalam hadis yang ke-17 muka 36 di sebelahnya, iaitu hadis berkenaan dengan menghormati jiran, sama sahaja sanadnya daripada Abi Syurah Al-Khuzai radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Adalah hadis ini, permulaan hadislah bermula pada hadis 17. Faham kan? 17. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Itu hadis yang pertama. Kemudian barulah sambung kepada hadis yang ke-16 tu. Hak belakang balik tadi. Kemudian disebut apa? Wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yukrim daifahu. Itu sambungan hadis daripada hadis 17. Kalau ikut susunannya itu, hadis 17 itulah yang pertama disambung kepada hadis yang kedua, iaitu disambung kepada hadis seterusnya, hadis ke-16 itu daripada hadis 17. Kerana itulah kalau tengok hadis ke-16 itu, dia bermula dengan harfun jar. Waman. Wa itu dan. Harfun jar ni dia ada banyak. Min ila an ala fi warbul ba wa gharizalik. Dia ada banyak. Antaranya kata penyambungnya, kata hubungnya adalah wa dan. Bila sebut dan itu mesti berada di tengah-tengah. Jadi mana awal hadisnya? Awal hadisnya pada hadis yang ke-17. Cuma pengarang membezakan kedua hadis ini supaya nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini dalam hadis yang berlainan, tapi dalam satu sanad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Daripada Syurah Al-Khuzai radhiyallahu anna Nabi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa, man kana, sesiapa, yu'minu billahi wal akhir, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka katanya apa? Fa falyuhsin, maka hendaklah ia berbuat baik, hasan, baik. Kepada siapa? Ila jarihi, kepada jirannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini yang dibawa oleh Abu Syurayh, kata Nabi SAW, berbuat baik kepada jiran. Dalam keterangan hadis ini, hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Jadi hadis ini menceritakan tentang hubungan kita sesama jiran, sesama jiran kita. Apa maksud jiran ini? Dalam kamus dewan disebut jiran ini ditandakan sebagai orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Itu dalam kemudian dewan, tinggal yang hampir dengan kita. Itu dari maksud kamus dewan. Dalam istilah, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, tinggal sebelah dengan rumah, dan juga tinggal bersebelahan dengan kampung. Kampung tu Sentasik, sebelah sana kampung apa? Tak tahu. Kalau kata Batu Empat, jauh lagi sana. Sebelah kampung Sentasik ada kampung yang lain, jiran juga. Jadi sudut istilahnya. Ataupun daerah, daerah Kinta dengan daerah Batang Padang, jauh tu. Daerah Kinta dengan daerah Batu Gajah. Jadi jiran pun disebut sebagai jiran. Ataupun orang yang tinggal bersebelahan, jiran itu bersebelahan dengan negaranya, jiran juga disebut sebagai jiran. Maknanya yang berdekatan. Cuma kita nak sentuh di sini lebih maksudnya ialah jirannya itu yang paling dekat sekali ialah jiran, iaitu seseorang yang tinggal berhampiran dengan kediaman. Itu maksud jiran yang kita nak sentuh pada malam ini, terutamanya. Kerana itulah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini mencakupi semua manusia. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini siapa? Semua manusia. Hak sebelah kiri kanan manusia saja dikira sebagai jiran, sama ada Muslim mahupun kafir. Itu jiran, kata Imam Al-Ghazali. Sama ada orang itu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mahupun orang yang fasik, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut sebagai jiran. Sama ada dia tu kawan baik ataupun musuh, gaduh 24 jam, jiran juga, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang duduk berhampiran dengan kediaman kita ini, sama ada orang itu asing ataupun memang penduduk asal. Kamu ni sewa rumah, bukan penduduk tetap ni, tetap dikira sebagai jiran. Jadi ini yang disebut, kata para ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sama ada dia itu saudaranya yang paling berdekatan mahupun jauh dan seumpamanya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mafhumnya, sama ada jirannya itu 40 di sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 depan maupun belakang. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud, kata Nabi SAW, 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Nak ambil kira, bukan sebelah rumahnya. Naik kereta, naik motor, kira cukup 40 orang jiran, kan? Tak ada rezeki. Tapi maknanya satu taman tu jiran lah, dia sebut oleh Nabi SAW. Kerana itulah, jiran ini sangat dituntut dalam agama kita ini untuk dihormati, menghormati jiran. Kalau tidak, tidaklah Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu menghormati jiran tetangga. Kerana itulah kemakmuran bagi sesebuah negara, keharmonian bagi sesebuah tempat bergantung kepada kemantapan, bergantung kepada keutuhan, bergantung kepada silaturahim, bergantung kepada perpaduan bagi hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Bermula dari mana? Bermula daripada hidup berjiran.
3: Karena itulah tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam Islam, bila marinya Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga. Baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran, Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari wal jari wal jajri al-qurba zil qurba wa jari junubi wa sahibi bi janbi wa ibn sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Jadi Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Semayang, semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah, beribadah dah. Tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, hak yang jauh, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga.
4: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian pertama. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
6: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Keba.
1: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Ya, baru saja menghiburkanku Haris J. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yop Yong semua. Dah habis rehat ke tu? Ha. Pastinya ketika ini semua dah mula memandu dalam perjalanan nak ke tempat kerja masing-masing. Hati-hati memandu walaupun tengah nak cepat, nak rasa nak cepat sampai tempat kerja masing-masing tu, keselamatan harus diutamakan. Dan untuk hari ini, Mira akan menemani koma dalam ruangan Moh Gebang bermula jam ini sampailah jam 7 malam nanti. Jadi jangan lupa untuk teman Mira sampai pukul 7. Okay. Sambil tu juga Mira nak kongsikan juga info trafik buat koma yang mungkin sedang memandu di lebuh raya ketika ini. Setakat jam 1.47 minit petang tadi, ada lori rosak di kilometer 252.8 di arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong, menyebabkan lorong kiri terhalang, namun dilaporkan trafik masih lagi terkawal. Jadi kepada koma yang menghampiri lokasi yang Mira sebutkan tadi, kurangkan kelajuan dan patuhilah arahan papan tanda dan pegawai yang berada di lokasi. Dan sekejap lagi Mira akan bacakan ucapan daripada koma, sebab sekarang ni kita dalam ruangan
1: dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk koma aja.
2: Ya tak
0: ya, kita dalam ruangan Zul Seleksi Nostalgia di mana Mira akan belanja koma lagu-lagu di zaman 80-an dan juga 90-an yang akan menemani koma pada petang ni. Ini dia lagu daripada Elite, Manisnya Senyumanmu, untuk koma aja. Oh my.

0: 저 나쁜 아픈 곳에 있어. 약간 가짜 있는 건.
1: 아, 내가 어디 보는지 나만 가짜. 너 나만 가짜.

Ya, baru saja menghiburkan kita Dato' Esmiza dan Luna Maya Paranoid. Dan ketika ini juga atlet-atlet negeri Perak kita sedang beraksi di Suma ke-22 di Selangor dalam pelbagai acara sukan demi mengharumkan nama negeri kita. Sejak pagi tadi, kalau kita tengok berdasarkan jadual perlawanan di sini, antaranya sedang berlangsung perlawanan lompat jauh lelaki perlawanan akhir di Mini Stadium UPM. Jadi kalau koma nak tahu jadual terkini perlawanan dan juga nak ikuti perkembangan Suma kali ini, boleh sahaja layari laman Facebook rasmi Majlis Sukan Negeri Perak. Bukan itu je tau, kalau kita tengok kedudukan pingat semasa setakat 17 Ogos, Kotija Perak kita dah pun berjaya mengumpul dan membawa pulang sebanyak 25 pingat. Jadi tahniah buat semua atlet-atlet kita yang dah pun mengharumkan nama negeri Perak. Jom kita sambung lagi lagu seterusnya dengan Ella Terujak.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Com.
1: Yo, apa ke dibuat tu? Mohnya bersama rancangan Moh Kebang.
2: Untuk koma aja. Terima kasih buat koma yang masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Moh Gebang pada petang ini. Sambil tu, Mira nak kongsikan jugalah ramalan cuaca ribut petir dan juga hujan lebat yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia setakat jam 2 petang tadi yang melibatkan beberapa daerah di sekitar Perak, iaitu di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Hulu Perak. Cuaca ini dilaporkan berlarutan hinggalah jam 5 petang nanti. Jadi koma terus setia bersama dengan Mira, pastinya banyak hiburan dan informasi untuk koma aja.

Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. PRFM.com

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, karena Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tuk koma je.
3: Yo, apa kena buat tu? Mohnya bersama Mokebang.
2: Tuk koma je. untuk koma je.
3: Ya, Pada Fami Burang beri informasi untuk koma aja. Terima kasih kepada koma yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Walaupun seketika tadi kalau koma dengar lah kan, kita sedang mengalami beberapa gangguan teknikal. Tapi ramai yuk-yuk kita yang sudi menghantarkan ucapan dan juga berkongsi aktiviti hari ni. Antaranya kita ada Cu Intan kita. Sampaikan Mira tak sempat nak bacakan sebabkan ada gangguan tadi. Tapi maafkan semua. Maafkan Mira di sini. Kita juga ada Cu Intan. Katanya salam DJ Mira yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik secantik Mira. Wah. Cu lagi cantik. 100 kali ganda lagi cantik. Cu tetap hari setiap segmen. Tadi Cu layan DJ Ida Syaridah ni. Cu layan DJ Mira pula. Cu hari ni masak kari ayam dan udang goreng kunyit. Ni sambil masak layan retro lah perempuan dan sebelum buat. Nampak sangatlah lambat sangat nak baca. Punyalah kan, kita tak terbaca Cu Intan kita ni. Dan juga selamat menunaikan solat fardu asar Mira ucapkan yang pun masuk pada jam 4.37 minit petang tadi bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita juga ada Abang Effendi kita. Kita ada Abang Effendi Jelapang. Assalamualaikum. Mira selamat petang sambil berehat layan Perak FM dengan lagu-lagu nostalgia yang sedap-sedap dan info pansi yang memberi manfaat tengah nyandor. Amboi, baru dapat makan tengah hari nyandor ni. Okey. Dan juga sekejap lagi jam 5 petang kita akan sambung usia ke National FM untuk kita ikuti berita nasional. Jadi koma, kekal bersama dengan kami tentunya untuk koma aja.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

bukan senang untuk banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku dan juga

0: mula kemenangan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma aja. Yuhuu!
1: Cantik-cantiklah baju Lina. Berjenama pula tu. Dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
2: Betul.
1: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
2: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
1: Ya ke? Ha,
2: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
1: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
3: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
4: Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen.

Imoh lah dengar. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Ngomongnya bersama rancangan Mukibang.
1: Tukoma aja.
2: Inilah Radio Malaysia Terra FM.
3: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Ada parking kosong tu.
4: Mana?
3: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
4: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
5: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
4: Mana boleh? Ini parking saya ni, saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
5: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
4: Pasal apa pula tak boleh? Bolehlah.
5: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
4: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright. Okey, bang. Stop. Cun.
5: Terima kasih. Berapa, eh?
4: RM2.50.
2: Informasi dan hiburan untuk kau.

0: Alahai, Nolela.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Ya, itu dia pesanan mengenai keselamatan anak-anak di dalam kenderaan. Sebab ada yang kongsikan aktiviti petang ini dengan Mira di ruangan WhatsApp. Kita ada Kak Shima kita. Katanya, Assalamualaikum Mira. Nak keluar cari barang sikit ni. Barang dapur katanya nak masak untuk makan malam nanti. Ya, jadi kepada ibu bapa, semua beringatlah kalau bawa anak-anak keluar sekali tu, bawa mereka turun sama-sama. Jangan pula tinggal dalam kereta. Kita dah bawa mereka kan? Takkan nak letak dalam kereta pula. Walaupun rasa macam sekejap je. Sekejap je ni singgah ni. Minit je. Kita rasa macam sekejap je. Tapi sebenarnya macam-macam boleh berlaku dalam tempoh yang sekejap tu. Dalam 5 minit tu macam-macam dah. Macam kita dengar tadi, ada yang kena strok haba lah, kena colik lah, itu dan sebagainya. Tanpa kita sedar, banyak dah kes sebelum ni yang kita sendiri nampak dekat media sosial macam-macam, dan semoga ia menjadi pengajaran untuk kita semua. Jadi sebagai ibu ayah, pentingnya untuk kita pentingkan keselamatan anak-anak terlebih dahulu daripada keselamatan kita, walau di mana saja koma berada. Tak apalah, ambil masa lama sikit nak keluar daripada kereta tu. Janji hati kita tenang dan juga anak-anak kita pun selamat.

0: On Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Ini adalah bahagian 2 untuk episod Zik Haid di Biz On Air.
2: Untuk makanan kita orang ni, kami ada kopi. Kita orang favor kopi ni ada lebih kurang non-kopi dengan kopi kita ada. Lebih kurang kalau kopi saja ada 10 jenis. Non-kopi pun lebih kurang 10 jenis juga. Dan kita ada pula croffle kan. Kita ada croffle dengan local food. Kita ada makanan macam Hailam, setengah orang dia nak Chinese style. So Uncle buat Chinese style. Lepas tu kita ada biofan. Kita ada nasi goreng belacan yang nak pedas. Kita ada ikan masin, nasi goreng udang, nasi goreng Cina. Mi goreng mamak pun ada. Western kita ada. Okay, kalau ikut best seller kita orang, croffle ni memang biasalah. Croffle ni marshmallow memang orang suka. Selalunya kalau dalam family tu 5 orang, ada budak-budak 2 orang, memang dia orang akan pergi pada croffle. Lepas tu kalau pergi pada makanan kami ni, biasanya kita orang punya chicken chop. Chicken chop kita ni sebab Uncle buat homemade sauce. Sos kita buat homemade. Mayonnaise pun kita buat homemade. Lepas tu dalam kita orang punya chicken chop tu, dia ada apa nama tu, BBQ mayonnaise taste. Memang kita menjemput semua orang-orang di Taman Perpaduan ni, dan juga kawasan-kawasan di luar pun datang lah. Sebab apa? Di sini satu kelebihan yang ada kat Taman Perpaduan ni, kita kawasan pelancongan. Di depan kita ada Lost World. So siapa-siapa yang datang ke Taman Perpaduan, singgahlah kat Zik Haid. Kita menyediakan menu-menu yang ada ni. Ya, terima kasih, insyaAllah.
0: Beef On Air setiap hari di Perak FM, untuk kamu aja.
3: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat wujud ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap Perak FM untuk kami aja.
1: Awak udah? Ada koma bila lagi nak gantung bendera ni? Marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
2: Perak FM apa ceritanya? Jom kita dengar Perak FM. Perak FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Perak FM lah.
3: Ya, hiburan bagi informasi untuk koma aja. Antara ucapan yang masih lagi Mira diterima dekat ruangan WhatsApp ni kan, kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita. Kita ada Kak Liza, katanya assalamualaikum DJ Mira comel. Kak Liza apa comel? Selamat bertanam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh, hadir berdekatkan radio Perak FM nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Cuma juga sini hujan intik-intik dah Mira, maknanya petang ni tak payahlah kan Kak Liza kita siram pokok bunga. Ha, ucapan selamat petang buat semua pendengar-pendengar Perak FM, tak kira di mana saja koma berada. Dan juga kita ada Wan dari Kelang Selangor senang dengar Perak FM. Cuaca dekat Kelang mendung je, maknanya petang ni hujan lah kan, sejuk lah sikit. Bolehlah kita apa orang kata, duduk-duduk menyandar-nyandar dekat sofa tu sambil tengok TV, tengok pula RTM klik, dengar pula radio kan, sejuk-sejuk je petang ni. Kita juga ada Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat petang Mira. Lambat Kak Mawar masuk hari ni, tak ada hujan lebat ni, elok panel. Oh, kalau kat tempat Kak Mawar panas pula, tak apalah tu. Kalau panas tu mungkin sejuk dah sikit sebab tadi dah hujan. Apa-apa pun yang korang lakukan sekarang ini, terima kasih kepada terus bersama dengan Mira sampailah pukul 7 malam nanti.

Sport informasi untuk koma aja. Sekarang menunjukkan 6.18 minit petang ketika ini. Kepada Yok Yong dah pun selamat sampai di rumah tu. Selamat berehat. Dan kepada yang masih berada di jalan raya ketika ini, masih lagi menghadap jam kan? Teruskan perbandingan koma dengan cermat dan semoga selamat sampai ke rumah masing-masing. Sebelum Mira mengundurkan diri, terima kasih kepada koma yang sudi menemani Mira sepanjang Mira bersiaran dalam Moh Gebang dari jam 2 petang tadi. Terutamanya Yok Yong kita yang sudi mengantarkan ucapan. Tadi ada Kak Ros, ada Cu Inta, ada Kak Liza, ada Wan, ramai lagi berkongsi aktiviti petang ni di WhatsApp Pro FM. Walaupun hari ni kita ada beberapa gangguan teknikal, koma tetap bersama dengan kami di Pro FM. Selepas ini koma akan bersama dengan DJ Eli pula dalam segmen Ata Koma 7 petang hingga 12 malam. Jadi terus je sambung untuk cukupkan koma punya 18 jam sehari bersama dengan kami di Pro FM. Jumpa lagi koma di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.

0: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah.
2: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga, bahagian pertama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Imilal, rahmati li kisihi, barisan dalam kuasa Masjid Asy-Syakirin Kampung Tusun Tasik. Tuan-tuan guru, para masyayikh, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Juga dapat sama-sama meluangkan sedikit masa untuk mendalami dan juga mempelajari kitab ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati segala usaha, segala masa yang kita luangkan ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi golongan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini. Nikmat sihatnya, nikmat masanya, nikmat keluarga dan segala perkara-perkara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan amal ibadah kepada-Nya. La in syakartum la azidannakum. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesyukuran yang ada pada kita ini, mudah-mudahan segala perbuatan amal ibadah kita ini diterima ganjaran di hari akhirat kelak. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, nikmatul iman oleh Islam. Dua nikmat yang mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang menjadi penyebab kepada kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang tidak ada nikmatnya sebagai manusia yang lain. Maka dengan inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah menempatkan kita bersama golongan orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam ini kita sambung dalam hadis empat kitab 40 hadis akhlak mulia. Yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun memasuki kepada dalam hadis yang ke-16 dalam muka surat 34, iaitu bab berkenaan dengan menghormati tetamu. Yang mana pada kira sayanya pada kuliah ini ada sedikit saja tak habis lagi dalam muka surat 35 yang nak tanda ni. InsyaAllah kita masuk kepada huraian hadis yang ke-16 ni lagi sedikit di muka surat 35, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-17 pada malam ini dengan huraiannya insya-Allah. Yang mana dalam hadis yang ke-16 sebagaimana pada kuliah yang lalu telah pun kita syarahkan dari sudut sanad dan juga matannya, yang mana hadis daripada Abi Syurah Al-Khuzai, yang mana meriwayatkan hadis dari Nabi SAW Yang mana Nabi sebut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini berkenaan dengan menghormati tetamu kepada sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Menghormati tetamu. Karena itulah dalam huraian yang di sini kita tengok lagi sedikit dalam muka surat 35 di atas kali itu, orang yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala bererti ia tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya. Kerana ia telah yakin dengan balasan yang disebut Allah SWT. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan dia mengharapkan satu balasan terhadap jasa baiknya itu, mungkin dia memaksakan dirinya berbuat demikian sedangkan hatinya tidak tulus ikhlas kepada tetamunya. Jadi ini pada kuliah yang lalu, bulan yang lalu, jadi kita huraian dalam bab berkenaan dengan menerima tetamu, adab menerima tetamu dan seumpamanya, sebagaimana dihuraikan berkenaan dengan Nabi-Nabi terdahulu menerima tetamu dan seumpamanya, meraihkan tetamu sedangkan itu Nabi. Maka meletakkan pangkat Nabi itu walaupun berada pada pangkat yang paling tinggi, si Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan tetamu para sahabat Nabi SAW antaranya. Dan itulah, maka kepura-puraan ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik. Kenapa tidak menerima tetamu itu? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana sebab-sebab yang lain, niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak, apatah lagi tidak memuliakan tetamunya, maka tidak akan mendapat menjalinkan hubungan yang mesra dan penuh erti. Itulah. Jadi apabila orang Islam mengaitkan penghormatan terhadap tamu itu dengan iman, karena itulah adanya iman dalam hati kita ini, mana kita menerima tetamu sebagaimana yang dianjurkan dalam agama ini dengan iman kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bererti bukan hanya tetamu itu sahaja yang dapat kelesaan, bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya dan akan beroleh pahala yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya di hari akhirat kelak. Jadi ini menghormati tetamu sebagaimana kata Nabi SAW. Jadi ini dalam konklusinya pada kuliah yang lalu lah. Dan kita lihat juga kepada hadis yang ke-17, menghormati jiran. Kerana dua hadis ini, hadis 16 dan 17 ini adalah dalam satu hadis yang sama. Cuma pengarang membezakan. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zazam Al-Malki An-Nadwi Al-Bajri rahimahullah ta'ala mengasingkan, membezakan dua hadis ini kerana nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini, kedua-dua pembahagian hadis ini. Kerana itulah dalam hadis yang ke-17 muka 36 di sebelahnya, iaitu hadis berkenaan dengan menghormati jiran, sama sahaja sanadnya daripada Abi Syurah Al-Khuza'i radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis ini permulaan hadislah bermula pada hari 17. Kan? 17. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Itu hadis yang pertama. Kemudian barulah sambung kepada hadis yang ke-16 tu. Hak belakang balik tadi. Kemudian disebut apa? Wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yukrim daifahu. Itu sambungan hadis daripada hadis 17. Kalau ikut susunannya itu, hadis 17 itulah yang pertama disambung kepada hadis yang kedua, iaitu disambung kepada hadis seterusnya, hadis ke-16 itu daripada hadis 17. Kerana itulah kalau tengok hadis ke-16 itu, dia bermula dengan harfun jar waman. Wa itu dan. Harfun jar ni dia ada banyak, min ila an ala fi warbul ba wa ghairu zalik. Dia ada banyak. Antaranya kata penyambungnya, kata hubungnya adalah wa dan. Bila sebut dan itu mesti berada tengah-tengah. Jadi mana awal hadisnya? Awal hadisnya pada hadis yang ke-17. Cuma pengarang membezakan kedua hadis ini supaya nak mensyarahkan kedua-dua hadis ini dalam hadis yang berlainan, tapi dalam satu sanad. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Daripada Syurah Al-Khuza'i radhiyallahu anna Nabi, bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesiapa, man kana, sesiapa, yu'minu billahi wal akhir, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka katanya apa? Fal yuhsin, maka hendaklah ia berbuat baik, hasan, baik. Kepada siapa? Ila jarihi, kepada jirannya. hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini yang dibawa oleh Abu Syuraih, kata Nabi SAW berbuat baik kepada jiran. Dalam keterangan hadis ini, hidup damai, selesa dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Jadi hadis ini menceritakan tentang hubungan kita sesama jiran, sesama jiran kita. Apa maksud jiran ini? Dalam kamus dewan disebut jiran ini ditandakan sebagai orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Itu dalam kamus dewan, tinggal yang hampir dengan kita. Itu dari maksud kamus dewan. Dalam istilah, jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, tinggal sebelah dengan rumah, dan juga tinggal bersebelahan dengan kampung. Kampung tu Sentasik, sebelah sana kampung apa? Tak tahu. Kalau kata Batu Empat, jauh lagi sana. Sebelah kampung Sentasik ada kampung yang lain, jiran juga. Dari sudut istilahnya. Ataupun daerah, daerah Kinta dengan daerah Batang Padang, jauh tu. Daerah Kinta dengan daerah Batu Gajah. Jadi jiran pun disebut sebagai jiran. Ataupun orang yang tinggal bersebelahan, jiran itu bersebelahan dengan negaranya, jiran juga disebut sebagai jiran. Maknanya yang berdekatan. Cuma kita nak sentuh di sini lebih maksudnya ialah jirannya itu yang paling dekat sekali ialah jiran, iaitu seseorang yang tinggal berhampiran dengan kediaman. Itu maksud jiran yang kita nak sentuh pada malam ini, terutamanya. Kerana itulah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini mencakupi semua manusia. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, jiran ini siapa? Semua manusia. Hak sebelah kiri kanan, manusia saja dikira sebagai jiran, sama ada Muslim mahupun kafir. Itu jiran, kata Imam Al-Ghazali. Sama ada orang itu yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mahupun orang yang fasik, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia sebut sebagai jiran. Sama ada dia itu kawan baik ataupun musuh, gaduh 24 jam, jiran juga, kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang duduk berhampiran dengan kediaman kita ini, sama ada orang itu asing ataupun memang penduduk asal. Kamu ni sewa rumah, bukan penduduk tetap ni, tetap dikira sebagai jiran. Jadi ini yang disebut, kata para ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sama ada dia itu saudaranya yang paling berdekatan maupun jauh dan seumpamanya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mafhumnya, sama ada jirannya itu 40 di sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 depan maupun belakang. Itu dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis riwayat daripada Abu Daud, kata Nabi SAW, 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Nak ambil kira, bukan sebelah rumahnya. Naik kereta, naik motor, kira cukup 40 orang jiran, kan? Tak ada kerja kira. Tapi maknanya satu taman tu jiran lah, dia sebut oleh Nabi SAW. Kerana itulah, jiran ini sangat dituntut dalam agama kita ini untuk dihormati, menghormati jiran. Kalau tidak, tidaklah Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu menghormati jiran tetangga. Kerana itulah kemakmuran bagi sesebuah negara, keharmonian bagi sesebuah tempat bergantung kepada kemantapan, bergantung kepada keutuhan, bergantung kepada silaturahim, bergantung kepada perpaduan bagi hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Bermula dari mana? Bermula daripada hidup berjiran. Kerana itulah, tanpa mengira umurnya, tanpa mengira pangkatnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira jantinanya dan seumpamanya, maka inilah semangat kejiranan ini sangat memainkan peranan yang sangat penting sebagai seorang manusia, apatah lagi sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam Islam, bila mari ke Islam, adanya adab-adab yang perlu dijaga, baik sesama manusia, apatah lagi sesama jiran setempat. Dan itulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala juga ada sebut berkenaan dengan ayat Al-Quran. Allah sebut berkenaan dengan hidup berjiran ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut mafhumnya, hendaklah kamu itu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan antaranya jari, jiran tentang jiran tetangga. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi ini berbuat baik sesama jiran, sesama manusia. Jadi Allah menekankan dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebut wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari waljajril qurba zil qurba wajaril junubi wassahibi bijanbi wabnis sabil ila akhir ayat, panjang ayat. Ini Allah sebut apa dia? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, janganlah kamu mensyirikkan Allah SWT. Cukup dah tak syirik Allah SWT. Sepanjang hidup kita tak pernah syirik pun, Ustaz. Semayang dah. Tapi Allah kata, ada Allah memberi perincian lagi, hendaklah kamu berbuat baik. Beribadah dah, tetapi jangan kamu lupa hubungan sesama manusia. Apa dia? Berbuat baik. Duduk dalam rumah, buat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini. Duduk dalam satu komuniti, keluarga yang besar, kaum kerabat, buat baik. Anak-anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, wal masakin, orang-orang miskin, dan antaranya ialah wal jarizil qurba, jiran tetangga yang dekat, ataupun wal jaril junubi, yang jauh. Karena itulah dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 36, para ulama mengatakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ini berlaku baik kepada semua manusia, terutamanya jiran tetangga.
2: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian pertama. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
0: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Salam Maulidur Rasul, Rasulullah sanjungan hati, insan terpilih anugerah ilahi, menjadi idola setiap umat lantaran terpuji akhlak peribadi. Contoh ikutan menjadi teladan ulul azmi, gelaran diberi. Itulah Nabi junjungan kami. Salam Maulidur Rasul daripada Radio Malaysia Perak FM.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: pagi ke petang ke malam pun layang juga. 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.
1: Assalamualaikum semua, dah pun 7.2 minit malam ya. Alhamdulillah syukur bertemankan saya Edi Fajrah Hanafi hingga jam 12 tengah malam nanti. Segmen Ata Koma hari Selasa hari ini 18 Ogos bersama dengan 15 Rabiul Awal 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Berkomen terus dengan kami, terima kasih banyak-banyak ya. Setia bersama kami 18 jam setiap hari di masa bulan kita berada. Bermula siaran kita pada 6 pagi hingga sekarang, terima kasih banyak-banyak. Koma lah sebenarnya yang menghiburkan dan juga memeriahkan Perak FM ini. Pasti untuk Koma aja ya. Terima kasih kepada rakan tugas DJ Mira dan bersama kepada Koma segmen Moh Gebang tadi ya. Okey, dan Eli nak maklumkan azan maghrib akan dikudarakan ya. Seruan azan akan berkumandang pada jam 7.29 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.
2: Dengarlah di Perak FM.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

Hanya pedoman ya. Okey, jangan biarkan hatimu berasa senang dengan pujian orang lain. Kerana apa? Kerana kamu akan sedih dengan kecaman mereka satu hari nanti ya. Lagi Elia maklumkan azan, suan azan maghrib akan berkumandang ya. Jam 7.29 malam, beri kawasan benar info. Suzy N, berikan hidayahmu.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah SWT, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192. أعوذ

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia. Khasnya, ibadah haji, dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: يحب المعتدين.
1: Dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.

Dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak untuk

0: untuk koma. Okey, dah pun 8.5 minit malam ya. Selamat bertemakan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti FM bertugas malam ni. Anda baru buka radio ke? Hingga jam 12.30 malam menemani koma di manalah saja kan. Tadi di rumah ke, tempat kerja ke, terima kasih banyak. Dan malam ni Eli di Konti FM, saya juga temani rakan-rakan saya di Bilik Kawalan Pusat, iaitu saudara Fairuz dan juga Azlina di sana ya. Dan juga rakan saya di Bilik Pengawal Keselamatan. Okey. Baik, kalau kamu yang ingin nak Eli belanja lagu, silakan. Boleh hantar terus di WhatsApp konti kita macam biasalah. Simpanlah nombor ni kau pun. Di 010-200-7055. Hantar voice note pun boleh lah ya. Sembang-sembang sikit dan koma malam ni. Ada yang baru nak makan malam ke, ada yang berjalanan pergi pasar malam ke, ada yang kata hari ni tak ke mana-mana Li, rehat di rumah aje, penat balik kerja kan. Boleh kongsikan dengan Li di 055-545-8559 sambil Li belanja koma lagu.
1: Berhibur di Perak FM, Eli Fazilah Hanafi.
0: Awal-awal lagi memang ramai dah muda minta lagu macam biasa lah. Kain nak belanja koma.

0: Andres.
1: Andara Subosan.
0: Anda perlukan hiburan.
2: Beli 7 lagu tak?
3: Radio, radio, radio hari ini ayo. Radio, radio.
4: Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia. Seleksi pendengar.
0: Dekat mana ya?
1: Di Perak FM de.
0: Untuk koma aja.
5: Ya, yeah, pastinya di Perak FM untuk koma aja.
6: Koma nak DJ belanja lagu? Boleh je. Di Perak FM untuk koma aja.
5: Okey, di 05-545-8559 ya. Hari ni hari Selasa, malam Rabu. Ha, ada ke pasar malam tempat koma malam ni kan? Boleh kongsikan dengan Nelly, ada yang baru balik pasar malam atau mana perjalanan nak ke pasar malam. Okey. Ada kongsikan juga DPT koma malam-malam ni. Ada yang kata malam ni baru nak makan malam. Ada yang kata baru nak cari makan. Dan sebagainya. Di 05-545-8559 tengok ya. Siapa ada talian ketiga ni. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. DJ Adi.
5: Ya. Oi, si Wan. Nombor satu dah rebut telefon dah malam ni. Ya. Dah cop telefon ni.
7: Ya.
5: Ah, tengah
7: ya,
5: buat apa ya, di rumah tu kan?
7: Baru lepas mayang.
5: Baru lepas solat maghrib ya. Dah makan malam ke belum ni?
7: Makan petang tadi, makan ayam goreng saja, rasa dia sampai tengah hari tadi.
5: Oh, tak makan nasi lah.
7: Nasi dah jemur dah.
5: Oh, dia makan
7: hari-hari buat makan nasi.
5: Oh ya, lemannya malam ni makan ratah ayam je lah.
7: Ya.
5: Okeylah, tak apalah, janji kamu rasa bahagia ratah ayam ya.
7: Ya.
5: Okey, malam ni Wan nak minta lagu ke?
7: Wan minta lagu Malam Ke Atas.
5: Oh, malam go apa?
7: Pokok Malam Sikit.
5: 9 Malam Ke Atas. Okey, baik. Okey, Wan nak bagi ucapan ke malam ni Wan? Silakan.
7: Ucapan buat DJ Ali sedang berkonti.
5: Terima kasih
7: untuk
5: Wan.
7: Untuk pendengar setia Perak FM.
5: Ya, baik.
7: Kalau Wan nak minta lagu, Wan WhatsApp konti Perak.
5: Boleh. Boleh aja Wan. Okey, apa nombor WhatsApp konti Perak FM Wan? Beritahu.
7: 010 200 7055.
5: Ya, tepat sekali. Itu dia. Sahabat kita, sahabat setia kita Wan. Wan dari Kelang, Selangor. Okey, nampaknya cuaca dekat Ipoh sepanjang hari ni baik, cerah hari ni. Walaupun petang tadi nampak macam sikit-sikit lah nak hujan ni. Tapi tak jadi hujannya, sikit aja pun. Okey, dia 05-545-8559. Eh, nak dengar suara koma malam ni sambil koma nak minta Ali belanja lagu. Lagu apa nak koma, koma nak Ali belanja? Boleh je. Asalkan lagu tu ada di dalam sistem kita. Kalau tak ada, lain kali lah kan. Okey. Okey, nombor telan kita seterusnya yang kedua malam ini. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Eli.
5: Ya, ui, mak jauhnya orang sahabat kita ni.
8: Ya.
5: Cikgu Azizi kita dari
8: ya,
5: Sabah. Ha.
8: Apa khabar, Abah?
5: Khabar, Abah. Cikgu kita, macam mana malam ni? Rakyat tengah bersihat ke tu?
8: Rehat petang tadi pun balik lambatkan sebab ada mesyuarat kan. Selepas malam rehat lah. Sebab
5: yelah,
8: ini sebenarnya awal kan. Dengan asar awal, maghrib awal, kita pun dah selesai awal dah. Alhamdulillah.
5: Pukul 6 dah
8: pun bangun.
5: Pukul 6 dah masuk maghrib ya.
8: Tadi 6.31
5: maghrib.
8: Besok subuh pun awal. 5.3 minit pagi.
5: Tentu. Kalau pukul 7 tu dah terang-menderang dah ada kan, cikgu eh?
8: Ya, memang matahari kata orang Negeri Sembilan tu mencarak benar lah tu.
5: Okey. Apa ni, cikgu Zizi mendengar musik Atim Klik ke ataupun radio online ni?
8: Radio online.
5: Nampak radio online clear eh?
8: Clear. Tapi kalau macam RTM Klik, dia kadang macam putus-putus. Tak tahu kenapa.
5: Oh gitu ya. Mungkin agaknya kadang-kadang itulah kerana talian kita tak okey. Macam mana kan?
8: Ya, agaknya lah kan.
5: Yalah, betul. Terima kasih Cikgu Azizi kerana sudi telefon konti pada FM malam ni. Nak bagi ucapan ke malam ni? Boleh minta lagu terus?
8: Okey, selamat ulang tahun kelahiran buat abang sepupu saya.
5: Oh ya.
8: Abang Astazali 1598. Lepas tu orang rumah je Kak Musharizan di Manjoi duduk je 1798.
5: Ui, anak kelahiran bulan kemerdekaan ni, bulan kebangsaan.
8: Yo.
5: Lebih kurang je kan tarikh dia kan?
8: Ya, tu si babah dengan mama si Fatin Nazirah lah tu.
5: Oh, iya ke? Allah
8: ya.
5: Okay. Fatin dekat mana sekarang, ya?
8: Fatin di Lumut sekarang, dah lapu diri dah di Navy.
5: Wow, dah di TLDM, di Navy. Ya, wah, tanya Abang Fatin. Ya. Fatin ni pernah intern dekat Perang FM dulu kan?
8: Ya, betul.
5: Anak
8: betul,
5: saudara
8: betul.
5: Cikgu Zizi kita. Okey, nak minta lagu? Nak minta lagu ke malam ni?
8: Kalau boleh nak lagu, lagu apa?
5: Lagu apa?
8: Sapura ada tak kali lagu Sapura?
5: Ada. Lagu tajuk lagunya lupa eh?
8: Sedalam Mana Cinta Bu.
5: Wow. Okey, insyaAllah nanti saya belanjakan cikgu untuk cikgu lagu di jauh di Sabah sana ya.
8: InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Yeah. Selamat bertugas.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia. Itu macam tu lah. Dengar suara koma malam ni di 05-545-8559. Oh, nampak hijau-hijau lagi tu.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

kita ni hanya merasai nikmat kemerdekaan itu. Perjuangannya kita tidak merasai ya. Okey, dia maklumkan azan Isyak akan buka mandang ya pada jam 8.46 bagi kawasan Bandar Lipoh. Jadi pada kamu yang nak minta ini belanja lagu boleh aja. Saya sambil telefon dia konti di 05-5458-559. Dia tebankan kamu, kamu tebankan Eli. Hingga jam 12.30 malam nanti hanya di Bandar FM. Pasti untuk kamu aja. Dia Sonia benci ku.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: menyembunyikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
1: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
0: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
1: Menurut Datuk Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Jadi pada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
1: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
1: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan timah tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
1: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

0: Komen nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk komen aja.
1: Itu dia. Yabang dan juga Rosli Mohalim, lagunya Satu Malam ya. Satu Malam. Hari ini Sarah dah pun 18 Ogos 2026 bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Ada baru buka radio malam.

0: Perak FM yang tamat siaran macam biasa jam 12.30 malam ya. Dan malam ni segmen Atta Koma edisi hari Selasa bertembakan saya Eli Fazilah Hanafi ya. Okey, di 05 545 8559, saya sambil kau minta lagu tu edit dengar suara koma jugalah ya, nak sembang-sembang santai je malam ni, boleh kan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, apa khabar Cu Intan? Orang Sauk.
1: Baik Eli.
0: Ah ya. Yeah. Cu, kalau malam ni Cu makan malam pukul berapa yang paling lambat lah? Berapa?
1: Cu makan malam dalam pukul 8 lah. Pukul 8 macam tu. Tapi Cu makan tak berat tau Eli. Cu makan macam kalau macam makan macam burger tu tau. Lepas tu kita yang banyak lah. Lepas tu Cu makan macam benda ringan-ringan je.
0: Oh, sebab patutlah Cu ramping orangnya.
1: Cu makan macam Cu cepat kenyang tau. Cu tak ada makan apa-apa, Cu cepat kenyang kan. Lepas tu Cu minum kopi ais kegemaran Cu. Lepas tu kopi ais tu memang Cu favorite Cu kan. Lepas tu bila Cu dah minum tu Cu rasa kenyang, Cu sembang-sembang dengan anak-anak kawan-kawan Cu kan. Dan lepas tu Cu balik rumah lah kan. Lepas tu Cu ngajak ni kan. Lepas tu rumah dah Cu panas-panaskan kakak sepupu bagi kan. Memang Cu masak. Baru tadi Cu masak kari ayam. Tapi Cu makan
0: sikit,
1: sesenduk je.
0: Oh gitu. Okay, diet lah tu, bukan nasi. Tak makan nasi ya?
1: Tak, bukan Cu diet pun. Memang Memang dia biasa.
0: Itulah sebab sebab perut dah kecil macam tu lah kan Cu kan. Okay Cu, jadi malam ni kan dengan Eli malam ni, Cu nak ucapan pada siapa katnya?
1: Cu nak request lagu boleh Eli?
0: Boleh.
1: Silakan. Cu nak lagu Fantasia Bulan Madu. Lagu ni masa zaman Cu nak dara. Cu tunjukkan lagu. Masa Cu Fantasia Bulan Madu first album tau. First album Eli. Cu memang peminat sebab Cu pun seangkatan dengan diorang kan.
0: Cu pernah search ni.
1: Nah, kumpulan search kan album yang pertama tu kan. Lepas tu Cu lagu Fantasia Bulan Madu ni Cu tunjukkan kepada warga tahu yang mengenali diri Cu Intan, sahabat-sahabat yang tahu Cu Intan ni macam mana. Dan DJ-DJ terlebih lagi DJ Eli yang Cu teruja sangat-sangat.
0: Terima kasih, pandai Cu ambil IT Cu ya.
1: Betul-betul kan?
0: Terima kasih banyak Cu. Okey ya,
1: sukses dalam kejayaan Eli ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Cu doanya. Baik, Assalamualaikum.
1: Salam,
0: setia aku di sini. Ya, setia aku di sini. Bukan salam. Dia Cu Intan Sauk kan. Setia aku di sini katanya. Dia mula dengar pada FM ni sudah awal 6 pagi lagi. Negaraku lagi dia buka radio dah. Sampailah penamat negaraku pun dia dengar juga. Itulah yang kata orang ya. Okey, siapa-siapa kau minta lagu boleh aja kongsi-kongsikan. Janganlah malu ya. Ada yang segan nak cakap dengan Eli kan. Alah, segan lah cakap dengan DJ tu. Segan apa? Kita sembang dua je. Telefon ya. Di 05-545-8559. Eli temankan koma, koma temankan Eli. Eh, kumpulan sup cepat.

ramai yang cuba ya. Dalam kita di 0555-8559. Kita memang santai sikit malam ni ya. Okay, terima kasih banyak sahabat saya Murni dari Bagan Serai. Dia kata kalau makan-makan ringan-ringan tu ni.

0: mendengar Pan FM. Dia kan kalau tengok di WhatsApp konti Pan FM ni, wow, ramai yang masuk ni. Terima kasih banyak ya. Tak sempat lah tengok semua lagi. Bagi kita ada sahabat kita Salmi dari Batu Gajah. Salmi kata, DJ Lee, saya kan dekat Sri Iskandar jalan-jalan kejap. Oh, jalan cari makan lah tu kat sana kan. Salmi eh. Okey, kita ada pengisulnya malam ini dengan siapa tu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni macam biasa dengar suara ni kan?
1: Ya, selamat malam ni DJ Eli ya.
0: Selamat malam.
1: Yang tengah berkonti di KLFM.
0: Orang Kuala ni?
1: Aja.
0: Orang Kuala?
1: Orang Kuala.
0: Orang Kuala kat mana tu, Chor?
1: Sauk, Sauk.
0: Sauk, Kuala. Kat Sauk tu apa yang disemewa kat Sauk tu?
1: Macam biasa lah ya, DJ Eli.
0: Ada apa
1: ikan sungai.
0: Ada apa?
1: Ikan keluar makan-makan malam-malam.
0: Oh, ikan sungai?
1: Ikan makan malam-malam.
0: Oh, tempat makan tempat best lah sana?
1: Boleh lah.
0: Oh, adalah ke kedai makan ya.
1: Ya.
0: Malam ni petang tadi Chor pergi mana?
1: Saya sekarang ni saya kebanyakan kalau petang saya dekat ni buat tempat ni apa buat rumah.
0: Oh, buat rumah. Oh, tu kat tukang rumah lah ni.
1: Iyalah tukang rumah.
0: Oi, bagusnya pandai buat rumah ya. Berapa tahun dah kejaya tukang buat rumah ni?
1: Dah dekat 7-8 tahun lah.
0: Oh, iya ke? Chor dulu bekas tentera eh?
1: Saya dulu bekas ni kerja kilang.
0: Oh, kerja kilang. Okey, baik. Tapi ada bakat buat rumah lah.
1: Ada belajar-belajar ikut-ikut kawan. Jadi juga.
0: Okey.
1: Boleh lah.
0: Ya, alhamdulillah. Boleh lah aku tu cari makan. Ya tak ya?
1: Cari makan. Untung tak ada makan ya. Untung tak mungkin lah.
0: Okey, malam ni Chor nak minta lagu apa Chor?
1: Tadi mengapa dirindu dia Uji Rashid.
0: Oh, mengapa dirindu Uji Rashid. Ada ingatkan kawan ke malam ni bagi ucapan ke selamat mara ke?
1: Saya ucapkan selamat malam kepada Cu Intan tadi ya.
0: Okey. Senyum Cu Intan tu Chor bagi ucapan ha.
1: Dan pendengar-pendengar Perak FM.
0: Iyalah.
1: Oh, kau mahu sokong DJ Perak FM.
0: Baik, terima kasih banyak Chor ya.
1: Untuk kau mahu aja kan.
0: Untuk kau mahu aja. Terima kasih Chor. Biar Chor Alman Golgangsa.

balas jalur gemilang. Okey, nampaknya Eli pun dah dah pasang jalur gemilang dan lekatkan jalur gemilang kat kereta.

obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga, ya, supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Itu kata Tunku Abdul Rahman. Okay? Baik, dah pun bawa kita ke 9.43 minit malam. Sambil kau meminta lagu tu, boleh je sembang santai bersama Eddie De Conti di 05-545-8559. Ada yang baru mendengar pada FM, terima kasih banyak-banyak. Ramai dah mula minta lagu, eh. Terima kasih Mas dari Bandar Seri Botani. Dia minta dia belanja lagu dari persembahan kumpulan Kelangit Sesam Menduak. Okey. Okey, disiarkan ya. Okey, juga ada Tuan Haji Zulkifli Bermaktop, juga Hajah Hayati Hasan dan Zara Amanda Zulaika dari Taman Meru Ipoh, ya. Dia minta lagu dari persembahan Amy Mastura Meniti Hari. Ya. Ada ucapanlah kepada semua rakan-rakan belajar, sekerja, semoga terus bersemangat, dan juga kepada semua pendengar Perang FM. Kekal ceria sampai keluarga. Itu kata Tuan Haji Zulkifli Maktop, ya. Okey, lagi kita ada Ruth dari Greek, ya. Oh, nak minta lagu Olan, Kenangan Semalam. Okey. Nanti okay, disiarkan lagu ni Rose, ya. Aha. Moga terhibur Rose di sana. Okey, di 05-545-8559. Okey, Wan di Kelang Sangor. Ha, nak minta lagu apa? Kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Aha. Boleh aja, ya.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

Bila screen bila kau kata kau sayang. Okey, insyaAllah. Kita pun 10-11 malam. Moga sesat semua yang mendengar pada FM yang terkini. Dan kebahagiaan insyaAllah milik kita bersama. Doa yang baik-baik.

0: lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
1: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.
2: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.
3: Yes, seleksi pendengar Perak FM. Tiba-tiba saya tersedak pula . Kata orang kata sedak tu ada sebut tu kan. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Kak Eli. Salam Izmir dan Rapat Setia Ipoh. Selamat malam Kak Eli. Nak minta belanja lagu boleh. Boleh je Izmir. Nak minta punya sate sudah lah ya. Okey, nak minta lagu persembahan Andy Lala, Mat Tahir. Mat Tahir, Mat Tahir. Oh, Tahir Matayak kata orang utara. Okey, dan juga siapa ni? Siapa kita ni? Assalamualaikum, Anwar Alias. Yeah.

So, doang yang terbaik untuk semua, ya. Okey, terima kasih banyak. Ni siapa nama ni? Kak Yah. Kak Yah dari Kemunting. Rasa dah selesai lipat kain tu, ya, Kak Yah. Dia best lagu malam ni, katanya. Nak belanja lagu. Sama Datuk M. Kila, Cik Mac Molik. Semua yang untuk koma. Segmen Atta Koma. Jam Eli ke jam 12 tengah malam. Inilah lah mata air, mat tahir.

0: Cik Mek Molek, senyum dari hati.
1: Kepada semua pendengar-pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk Mekoma aja.
0: Ya, semuanya untuk koma aja di malam Selasa. Selasa malam Rabu hari ni.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.
1: Segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak, untuk koma aja.

siarkan tadi ya. Okay, ramai sebenarnya masuk ni dekat dia punya WhatsApp konti pada FM ni. Terima kasih banyak pada Hafiz Tore dari Taiping. Nak dengar lagu di pesan Kapila, Merindu Tanpa Kata. Makanya siapa kita Atma. Atma ya, betul ya, saya sebut ya. Katanya ucapan saya untuk kekasih hati saya, Syah-Syah. Syah-Syah eh. Nak lagu sembahan Acik Siti Nana, iaitu Memori Berkasih. Nantikan ya. Baik.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakadar, peruntukan mandar, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam beritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah MAP Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Kewangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin

berita seterusnya. Luar negara. Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasya. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.

Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk kom.

itu saya masuk segmen pagi. Ini segmen Yop Yong. Dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Harapan saya seputus kasih bersama kami di PRFM. 18 jam setiap hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cukup.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama dengan Hari Rabu. Saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di National FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan National FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, National FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Si Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibit anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sambil mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

ditetapkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan kelancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9,

Di Jeli Kelantan 89.2, di Jelantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Bahru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan dan kunyah perlahan, di mana menurut sains otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

4.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2026. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko. Pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sensor makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa.

0: Kenal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah SWT dan berbahagia selalu. Dengan ucapan, kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting pau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani, Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang wajah sunyi macam ni, kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nur Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Biah Biah. Juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi. Dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau. Dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di Nasional FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio Nasional FM hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini, sambil memandu tu beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati, dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
1: Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu yang gelarannya adalah karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangis yang Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pada kebesaran daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Tepat pukul 6.12 minit pagi ketika ini, pertemuan di edisi Rabu 19 Ogos 2026, bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin mengemudi siaran Pera FM untuk pertemuan di Gegar Pagi 6.10 pada pagi ini, ditemani penolong jurutera tugas di Bilik Pusat Kawalan itu Muhammad Fazil Abdul Hamid dan juga Nur Azlina Sulaiman. Telah pun berkumandang azan bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 6.03 minit pagi, manakala syuruk akan menyusul pukul 7.10 minit pagi seketika nanti. Jadi waktu subuh yang singkat ini, bersegeralah kita menunaikan solat pada subuh, kerana tiap agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Seketika nanti kita akan ikuti Nidab Islam, dan sebelum itu kita dendangkan, hiburkan hati dengan irama ketuhanan. Untuk itu, Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Ummatul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ini kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Ha, macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita tidur, contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, pentingkan ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik, mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Ada hiburan, ada informasi pertemuan kita di hari Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syukur kehadirat ilahi masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk menemani anda dalam pertemuan kita pada pagi ini. Faizal bersama anda insyaAllah sampai 10 pagi. Saya solo ketika ini, pertemuan kita ni. Manakala pukul 8 pagi nanti baru kita akan bersama insyaAllah bersama dengan selebriti jemputan kita, insyaAllah AG Hafiz. Ida bercuti ini. Ida tak ada ini. Ada tugasan sikit katanya, ada urusan. 6.38 minit pagi. Yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, segera, segera, segera. Kerana syuruk bakal menyusul tepat pukul 7.10 minit pagi. Tanggungjawab kita kejutkan anak-anak, kejutkan cucu-cucu. Semua ahli keluarga yang di bawah tanggungan kita lah. Di bawah tanggungjawab kita, kita segerakan kejut mereka. Yang bersama di, yang sedang memandu ketika ini, bersama dalam kenderaan, terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman dalam pemanduan anda, teman siaran dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju. Baik, Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit, pada pukul 4.14 minit pagi, kiriman WhatsApp-nya menyapa kita di WhatsApp Perak FM. Salam subuh, selamat pagi pada 17. Ini 17 ni. Ini 19, Cho. 19 Ogos. Okey, bukan. Ni cerita yang betul. Pada pagi pada 17 Ogos jam 5 petang katanya beliau telah dimasukkan ke bilik kecemasan Hospital Batu Gajah akibat kekurangan darah dalam badan dan dimasukkan ke Wad 5. Alhamdulillah beransur sembuh. Capai sekalung budi kepada doktor di jururawat dan kaki tangan Hospital Batu Gajah yang merawat beliau. Terima kasih katanya. Semoga cepat sembuh. Sekarang ni pun dah okey dah, alhamdulillah. Okey, jaga kesihatan, jaga keadaan kita ya. Semoga Cho kembali sembuh lah, sehat sejahtera lah insyaAllah. Jaga makan. Dan kiriman pada pukul 5.02 minit pagi seperti mana biasa dimulakan dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Cik Zaifuzil. Terima kasih. Sentiasa mendoakan kita di awal pagi ini. Okey, Assalamualaikum Cik Petugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua dari Cik Angah, Puncak Jelapang. Moga dikurniakan kesihatan baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dilimpahkan rezeki halal, diampunkan dosa serta mendapat rahmat dan juga keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Moh hantar budak SMKJJ. Selamat memandu pada yang sedang memandu. Hati-hati Cik Angah ya. Jadi anak-anak dalam kenderaan, dengar cakap Cik Angah ya. Okey, ini siapa ni menghantar gambar tapi tak pasti lagi, masih lagi menaip, tak habis lagi tu. Dah. Selamat pagi. Selamat berkonti. Solo hari ni ya. Katanya Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Ya Allah, kurniakan kepada kami jiwa yang tenang, keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera, anak-anak yang soleh dan salehah serta berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yong Marhama. Okey Yong eh. Terima kasih Yong. Berapa nak gerak ke tempat kerja nanti ni. Okey, Abang Mantai Syah dia bercam. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi, selamat berkonti. Salam gegar pagi buat semua rakan-rakan pendengar setia Perak FM. Semoga ceria selalu. Terima kasih. Okey, dari Taman Kledang Jaya, Tuan Haji Syarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada Faizal. Semoga di pagi Rabu dengan berkat doa dari semua rakyat Malaysia dan juga dengan izin Allah diharapkan
kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji. Mama Fifi, selamat pagi juga untuk semua pendengar setia Perak FM. Assalamualaikum katanya. Selamat berkonti, terima kasih. Tak lupa berdarahkan DEM Group CJU. Semoga dimudahkan urusan di dalam rahmat Allah selalu hendaknya. Amin. Dan Amy Roji Chanai seperti biasa menyapa kita. Waalaikumsalam brother. Semoga dimudahkan segala urusan. Semoga laris jualan hari ini eh. Bukan setakat Amy saja. Siapa-siapa pun yang berniaga ini punca pendapatan yang diberkati Allah insya-Allah. Okay, alright. Baik. Dan kiriman daripada siapa ni? Daripada Kak Sarimah dari Bumi Hijau Pantai Kemih. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semua yang bersama kita walau di mana saja berada. Tepat pukul 7 pagi, sekali lagi kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menyusul kembali di Perak FM. Kita akan bersama dengan laporan daripada Pejabat Meteorologi Batu untuk info cuaca. Perak FM, hiburan berinformasi.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Per FM untuk

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Kemang, yeah.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian percukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya menggapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan benda kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 terang

0: Lali bersiaran di Radio Malaysia Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kaum aja. 7.15 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersiaran di Pera FM setelah kita mengikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Dan untuk ketika ini kita akan bersama dalam baik, cuaca at Perak. Kita akan bersama dengan Encik Najmudin, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas yang telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan Encik Najmudin.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 19 Ogos 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini mulai menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku terutamanya di kawasan pendalaman negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Pera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Untuk komen.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal B. Muhammad Nia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi Perak FM, untuk koma aja.

7:31 minit pagi, pertemuan kita ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM. Tepat pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti utama Warta Perak dulu, dan sebelum itu saya akan kongsikan utama di akhbar. Okey, namun perkongsian saya pada pagi ini, selain daripada ucapan selamat pagi, suka saya nak nyatakan di sini ya, setiap perjalanan menuju kejayaan pasti ada onak dan duri. Jadi teruskan usaha dengan semangat dan juga jangan sesekali menyerah, kerana penghujungnya pasti ada kemanisan yang menanti. InsyaAllah, buat baik, balasannya baik. Sebaliknya, sebaliknya lah. Buat baik, balasannya baik. Tapi kalau sebaliknya, mudarat pada kita juga ya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang mengirimkan kiriman daripada kiriman SMS di talian SMS 010-2007-055. Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Okey. Selamat pagi, selamat berganti. Dia bertugas Radio Perak FM untuk koma aja. Semoga pendengar setia Perak FM. Semoga pendengar setia Perak FM, grup CJU, kiraan tetangga dan juga semualah terhibur. Okey. Ini daripada Kak Nur Aminah Muhammad Saleh ya. Okey, Kak Mi, Abang Makno. Okey, waalaikumsalam. Dua pasangan yang romantis. Selamat pagi, selamat berkonti. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Dah gantung Jalur Gemilang dah belum? Dah gantung belum? Kalau Abang Makno dah gantung dah ni sebab dia patriotik. Terima kasih. Ini daripada siapa ni? Waalaikumsalam. Anwar Asad dari Batu Lapan, Cangkat Jerin. Selamat pagi semua warga kerja SMK Matang dan juga salam bahagia serta ceria-ceria selalu. Okey, ceria-ceria. Terima kasih. Saudara Anwar. Anwar Arsad, DP-nya saya menarik. Alayhan Tansi Piramli dengan watak ketua penyambungnya. Aduhai. Berkayuh basikal, menunggang basikal. Okey, seketika nanti akan saya kongsikan utama di akhbar. Namun kita teruskan hiburan dulu. Sebelum kita akan bersama selepas Warta Perak bersama dengan selebriti undangan kita, InsyaAllah bersama dengan DJ AG Hafiz. Siapa masih ada nenek ya? Saya tak sempat merasa nenek dan Tok Wan, Atuk kita. Menumpang je lah. Tapi Alhamdulillah, nenekku pahlawan, Wali Bang.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: 7.50 minit pagi, pertemuan kita di Perak FM pada edisi Rabu 19 Ogos 2026. Faizal mengemudi siaran Gegar Pagi pada pagi ini. 8 pagi tadi, nanti sama-sama kita ikuti Warta Perak. Warta Perak pada pagi ini, insyaAllah bersama dengan saudara Fahmi. Namun, selepas itu kita akan bersama dengan selebriti undangan kita, AG Hafiz. Saya agak bergaya hari ini. Tak kena tanya lah dia, macam mana dia tetapkan fashion-fashionnya ni. Ya? Jadi, nanti kita tanya dia. Okey, untuk ketika ini, seperti mana biasa, kita akan bersama dalam
1: Utama di Akhbar.
0: Baik, utama di Akhbar Perak FM pada pagi ini. Okey, Syed Saddiq Bella Astilah nikah 10 Oktober 2026 di Menara Merdeka Maybank. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan tunangnya Bella Astilah mengumumkan bakal melangsungkan pernikahan di aras 118 Menara Merdeka Maybank pada 10 Oktober depan. Syed Saddiq 34 dan Bella 32 yang mengikat tali pertunangan pada 28 Mac lalu turut mengumumkan hari bahagia mereka mengangkat konsep serba putih yang disulami elemen Arab atau Islamik atas permintaan keluarga. Keputusan untuk memilih tarikh 10 Oktober dibuat selepas mengambil kira pelbagai persiapan selain menghargai doa serta nasihat yang diterima daripada orang ramai sejak mereka mengumumkan pertunangan. Okey, semoga kekal sampai syurga insyaAllah. Okey, di Alor Gajah, Melaka, seorang pelajar tingkatan 5 sebuah sekolah menengah di Pulau Sebang ditahan reman 2 hari berhubung kes buli seorang pelajar junior pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata pelajar berusia 17 tahun itu dipercayai terbabit membelasah seorang pelajar junior dan memaksa mangsa menjadi balaci sebagai syarat untuk berdamai berikutan satu perselisihan faham. Perintah reman terhadap pelajar tingkatan 5 itu dibenarkan oleh Mahkamah Majistret Alor Gajah bermula semalam hingga esok. 2 hari lah. Hari ini hingga esok. Menurutnya, kejadian berlaku kira-kira jam 10 pagi ketika mangsa sedang membersihkan papan putih di kelas sementara pelajar lain keluar berehat. Dan siasatan awal mendapati, sebelum kejadian berlaku perselisihan faham antara kedua-dua pelajar menerusi aplikasi WhatsApp. Okey, kita serahkan pada pihak berkuasa untuk menyelesaikannya. Lelaki yang diburu selepas menyimbah minyak petrol sebelum membakar seorang wanita di sebuah premis menjual nombor ramalan di Taman Pusat Kepong pada 9 Ogos lalu ditahan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Justin Zolpa mengesahkan penahanan suspek pada tengah hari. Media sebelum ini melaporkan seorang wanita warga Mals melecur 50% pada badan selepas disimbah cecair di percik petrol dan dibakar di sebuah premis menjual nombor ramalan di Taman Pusat Kepong. Berita luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan pada Selasa bahawa tiada sebarang rundingan dengan Iran sedang berlangsung atau dijadualkan. Beliau berkata Selat Hormuz kekal terbuka di bawah sekatan tentera laut oleh Washington. 8 pekerja binaan menemukan shilling dan jongkong emas bernilai 9 juta euro, kira-kira 42.3 juta ringgit di Belgium pada Selasa minggu lalu. Emas berkenaan ditemukan di bawah sebuah bangunan yang sedang mereka ubah suai di Bandar Den Demonde, kira-kira 31 kilometer barat laut Brussels. Ketua Polis Den Demonde, Patrick Face berkata harta karun itu terdiri daripada kira-kira 40 jongkong emas dan 4,000 shilling emas yang ditemukan tersembunyi di struktur asas sebuah kilang bir lama. Okey, berita sukan. Bergu lelaki negara Aaron Chia Sohwi berdepan detik cemas sebelum mengesahkan kemarahan ke pusingan ketiga kejohanan badminton dunia di New Delhi. Gandingan juara dunia 2022 itu terpaksa berhempas pula selama 58 minit sebelum menewaskan wakil Thailand Pirachai Sukpon dan Pakapon Thiratsakul menerusi kemenangan 15-21, 21-11, 21-18 di stadium tertutup Indira Gandhi. Wow, ini Daniel Danish dan Izato lengkapkan status Raja dan Ratu Pecik Sukma. Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari Johor dan Izatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu melengkapkan status sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas masing-masing mengungguli acara 200 meter lelaki dan 200 meter wanita di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM. Tahniah. Baik, kita akan terbang ke Warta Perak seketika nanti. Teruskan bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
2: Gegar 6.10 pagi
3: untuk kamu aja. Perak FM.

0: koma je.
1: Tepat pukul 8 pagi.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak, 8 pagi. Jabatan Imigresen Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran memorandum persefahaman MOU bagi membanteras jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi empat teras utama, iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian risikan, siasatan bersama